0: Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
1: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
3: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
4: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
3: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
4: Oke.
3: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
4: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
5: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Dan mereka masih antusias, sebari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
4: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga gak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Esensi Buku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Sintang. Buku Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya pendengar, kalau itu selamat jalan cinta ya kata kotak, tapi kita selamat jalan anak-anak gitu ya, dengan memasuki MPLS hari kedua. Gimana keseruannya? Dan mungkin Anda juga bisa berbagi cerita ya, bagaimana pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah Anda atau sekolah-sekolah anak Anda. Mungkin kalau Anda guru atau kepala sekolah boleh juga lah gabung ya, bagaimana gitu ya. Nah kalau pemantauan saya kemarin, beberapa sekolah itu menyelenggarakan MPLS dengan berbagai cara agar the first time, pertama kalinya gitu ya, untuk ketemu di sekolah itu menyenangkan gitu ya. Misalnya di SDIT Buah Hati Sintang gitu ya, ada morning talk dan lain-lain menyambut kedatangan anak-anak untuk pertama kali di sekolah. Kemudian kalau saya lihat juga di media sosial gitu ya, ada juga yang kalau di Min itu ada pemotongan pita juga. Nah itu Min satu Sintang ya. Kemudian kalau di sekolah-sekolah yang beredar di media sosial itu ada juga yang unik-unik gitu, yang lucu-lucu dengan menggunakan kayak pesta pora pedang seperti itu. Kemudian ada juga, tapi pedangnya diganti dengan bukan pedang sih anak-anak itu ya, menggunakan yang kayak untuk itu loh, untuk pawai gitu ya, yang terbuat dari lidi dan kertas apa gitu ya. Nah itu seseru itu gitu ya di MPLS. Nah mengenalkan lingkungan sekolah dengan sebaik-baiknya. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang juga menghimbau tidak ada peloncoan-peloncoan dan sejenisnya gitu. Justru bagaimana membentuk MPLS itu menjadi menyenangkan, mengenalkan siapa sih kepala sekolahnya, siapa sih dan bagaimana, di mana sih kelasnya, lingkungannya seperti apa, kakak kelasnya seperti apa, nah seperti itu ya. Nah bagaimana pendengar bisa Anda berpartisipasi atau Anda mengantarkan, saya mengantarkan cucu saya gitu, saya boleh ya di line telepon 0565-27447 mengenai pengenalan lingkungan sekolah ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di daerah Anda. Mungkin kalau saya lihat aja nih di sekolah tetangga saya misalnya begini-begini, itu boleh juga ya. Bagaimana ya, semuanya mungkin berjalan baik dan lancar, mudah-mudahan aja ya. Hari pertama kemarin sudah dilalui, hari kedua seperti apa, kemudian juga kalau di Man Satu Sintang, anak-anak barunya menggunakan topi yang dibuat sendiri, dan itu kelasnya itu berbeda-beda ya, antara jadi topinya itu topi dan juga name tag yang di papan namanya itu sesuai warna kelasnya. Misalnya ada kelas 10B itu warnanya merah, saya lupa lagi kalau kelas lain. Nah jadi ya, bikin topi dengan name tag-nya serta ditempelin dengan foto itu berwarna merah kertasnya ya. Mungkin bisa juga kertas Asturo kemudian dilapisi dengan kardus gitu, atau terserah kreasi dan kreativitas anak-anak juga gitu ya. Banyak hal lah ya di lakukan agar para siswa yang baru ini merasa senang, merasa bahagia, dan memang harus begitu ya, biar kesan, biasanya kesan pertama gitu ya, seneng nih, suka nih di sekolah gitu dan lain-lain ya. Mudah-mudahan keseruan di hari kedua ini juga tidak pudar gitu ya, seperti seseru hari pertama. Biasanya juga ada agenda-agenda yang sudah disusun selama satu pekan ya untuk MPLS ini. Nah pendengar, kita kembali lagi selepas yang berikut ini. Mungkin bagi Anda yang mau bergabung juga boleh ya, yang mendengarkan siaran ini, gimana sih MPLS di sekolah anak Anda?

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Ya, selamat pagi Kak Dewi, Pak Didi di Sintang ya. Mengantarkan anak adalah keharusan sih sebenarnya, jadi membuat anak kita bahagia juga. Semangat gitu ya. Semangat juga ya. Kemudian juga ada Bu Siti di Kelam. Ya, hari pertama sekolah lancar-lancar aja anak saya. Katanya ada anak baru di kelasnya. Oke, terima kasih. Selamat datang. Baiklah pendengar ya, MPLS memang sebuah keseruan juga ya bagi yang memang melaksanakan MPLS-nya agak biasa. Ada juga biasanya di berbagai sekolah itu melakukan berbagai atau mengundang berbagai narasumber dari luar tentang penyuluhan-penyuluhan seperti apa tata tertib kepolisian misalnya ya, seperti di Sintang juga ya, bagaimana berlalu lintas seperti itu. Nah, kemudian pengetahuan-pengetahuan lainnya dari kakak kelasnya masing-masing lah ya, atau dari para gurunya tentang berbagai hal lah. Itu juga memberikan kesan yang baik, ilmu yang baik juga ya di awal masuk sekolah. Nah, seperti itu ya. Kalau di sekolah Anda seperti apa, boleh di WhatsApp 0857 5000 4740 dan juga line telepon 0565 27447.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

terus melangkah aja di hari ini ya. Gapai bahagia Anda ya, dengan kebaikan-kebaikan yang Anda torehkan melalui pekerjaan Anda, melalui aktivitas-aktivitas Anda. Semoga hari ini berjalan baik dan lancar ya. Selamat pagi yang ada di Kapuas Hulu, yang ada di Melawi, yang ada di Sanggau, Sekadau, atau di mana saja yang mendengarkan siaran kami. Jangan lupa download RRI Digital di smartphone Android Anda. Anda bisa mendengarkan siaran kami bukan hanya RRI Sintang tapi juga RRI seluruh Indonesia. Selain itu juga Anda bisa membuat playlist lagu sendiri loh di RRI Digital. Ayo dong, kita mau dengar lagu apa, kita bikin playlist sendiri. Dan juga Anda bisa mendengarkan selain musik, selain siaran, juga Anda bisa misalnya mendengarkan drama radio ataupun apa saja yang ingin Anda dengarkan.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbunga.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Baik, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dilansir dari laman rri.co.id, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memimpin rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan hari Senin kemarin, 13 Juli 2026. Rapat membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 5/2025. Usai rapat, juru bicara Satgas PKH Barita Simajuntak menyampaikan hasil pembahasan kepada awak media, didampingi Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait. Barita mengatakan rapat rutin menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH, memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam penertiban kawasan hutan. Barita juga menegaskan Satgas PKH bekerja dengan prinsip tata kelola yang akuntabel, seluruh pelaksanaan tugas berada di bawah kendali Presiden. Melalui sinergi 12 kementerian dan lembaga, Satgas terus menguasai kembali kawasan hutan. Satgas juga melakukan penagihan denda administratif dan pemulihan aset secara berkelanjutan. Menurut Barita, evaluasi berkala bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satgas PKH. Selanjutnya, pendengar, bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pendengar, lanjut lagi informasinya di pagi hari ini. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia Minggu 12 Juli 2026. Penyambutan berlangsung di Bandara Haneda, Tokyo menjelang Japan Open 2026. Penyambutan dilakukan Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Zarifah Raihana Sidik. Tim Indonesia akan berlaga pada Japan Open 2026. Sebanyak 27 atlet, pelatih, dan ofisial mengikuti turnamen BWF World Tour Super 750. Kejuaraan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium 14 sampai 19 Juli 2026. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, optimis terhadap penampilan tim Merah Putih. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Menurutnya, olahraga merupakan bagian penting dari diplomasi antarbangsa. Ia meyakini para atlet mampu meraih hasil terbaik di Japan Open 2026. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menyatakan Kemdigi mendukung penuh penyelenggaraan Konferensi Humas Indonesia 2026. Konferensi tersebut akan digelar di Surakarta 17-18 Oktober 2026. Nezar menilai forum tersebut menjadi momen penting bagi seluruh insan humas dalam memperkuat kapasitas profesi. Terlebih lagi diungkapkannya, penguatan kapasitas ini menjadi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Hal itu dikatakannya di Jakarta Senin 13 Juli 2026. Wamenkomdigi juga menuturkan bahwa dalam perkembangan teknologi komunikasi telah merubah landscape komunikasi. Salah satu faktor utamanya karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dalam komunikasi di ruang digital. Menurut Nezar, perkembangan AI saat ini telah mengubah cara organisasi, pemerintah maupun masyarakat dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi. Berbagai produk komunikasi publik kini semakin banyak memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: Tuh, nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
0: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Ya, baik pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat yang menguncang Venezuela 24 Juni 2026 lalu kembali bertambah. Hingga Minggu 12 Juli 2026 tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Presiden Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, mengatakan jumlah korban luka masih tetap sebanyak 16.740 orang. Sementara itu jumlah warga yang telah menerima bantuan kemanusiaan meningkat menjadi 120.754 orang. Dalam pembaruan harian yang disampaikan melalui media sosial dan dikutip kantor berita Xinhua, Reuters juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendirikan 108 kamp penampungan sementara guna menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut, sehingga upaya tanggap darurat masih terus dilakukan. Sebanyak 31.837 personel dari Venezuela dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, pencarian, distribusi bantuan hingga pemulihan wilayah berdampak. Operasi tersebut juga mendapat dukungan dari 2.422 personel penyelamatan internasional. Selain menghadapi dampak kerusakan yang luas, Venezuela juga masih dibayangi aktivitas seismik sejak dua gempa kuat menguncang negara itu pada 24 Juni lalu. Pihak berwenang telah mencatat sebanyak 1.222 gempa susulan. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Iya, pendengar, kita kecek fakta dulu ya sebelum kita sambung informasi berikutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT TIKI Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar alias hoax seperti dilansir dari tanbokhoax.id. Jadi untuk Anda pencari kerja, pastikan Anda melamar pekerjaan di tempat dan perusahaan yang baik. Maksudnya yang benar informasi-informasinya tidak hoax ya. Apalagi meminta Anda untuk misalnya menyetor sejumlah uang ataupun data-data pribadi Anda, kemudian PIN ATM Anda dan lain-lain, itu jangan sampai ya. Kalau hal itu berarti udah jelas itu hoax ya. Pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar, bukan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Iya, kita juga bersyukur atas pekerjaan yang kita miliki ya, pendengar, karena di luar sana masih banyak orang yang mencari kerja gitu ya. Dan siapa tahu posisi yang Anda miliki saat ini adalah impian semua orang, ya enggak? Nah, pendengar, informasi selanjutnya dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, pemerintah terus menguatkan berbagai program pembangunan keluarga melibatkan peran aktif kedua orang tua dalam pengasuhan anak. Salah satunya fokus yang didorong adalah peningkatan keterlibatan ayah ya dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Ayah jangan diam aja dong. Nah, sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang harmonis dan mendukung lahirnya generasi yang sehat serta berkualitas, perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, Nyigit Wudi Amini, saat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional Ragenas di Pendopo Buati Sintang pekan lalu menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, sekitar 26% keluarga di Kalimantan Barat mengalami fenomena fatherless. Kondisi tersebut bukan berarti ayah tidak hadir dalam keluarga ya, melainkan ayah belum berperan aktif dalam pengasuhan dan pendidikan anak sehari-hari. Selengkapnya pendengar di rri.co.id.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Gak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ya, pendengar, siapa yang mau nonton bareng nih, nobar bareng lagi gitu ya di Media Center Korem 121 Alam Pandawanawai. Di Tugu BI ya. Kalau kemarin kita nobar Inggris versus Norwegia ya, dan dimenangkan oleh Inggris 2-1. Hafal banget, nonton kita. Tapi nanti nih pertengahan pagi berarti ya, jam 2 pagi nih, pendengar yang mau nonton jagoannya, siapa nih jagoan? Perancis kak, iya boleh gitu ya. Terus Spanyol kak, iya udahlah. Siapapun pilihan jawaranya, yang penting tetap adil, tetap damai aja. Yang menonton gaskanlah kesana ya, ke Tugu BI ya, di depan media senternya Korem 121 Alam Menawai. Pokoknya nanti ada teman-teman dari RRI Sintang juga kesana ya. Nah silahkan pendengar, untuk Anda ajak semuanya, keluarga Anda yang suka bola ya. Tapi kan masih ngantuk, ya udah terserah juga. Tapi ada loh yang memang ditungguin gitu ya, berasa banget ini ya. Nah babak semifinal antara Prancis ya melawan Spanyol. Anda menjagokan Spanyol, ada siapa nih? Kalau kemarin kan bilang Norway ada Haaland gitu. Sekarang kan Norway udah enggak ada nih. Gimana nih? Jadi prediksi Anda juga berapa? Ayo. Seru-seruan aja sih gitu ya. Nah, untuk Anda pendengar masyarakat Sintang dan sekitarnya yang mau nobar ntar besok ya, berarti jam 2 pagi nih waktu Indonesia Barat di Jalan PKP Mujahidin atau Tugu BI ya, tepatnya di depan Media Center Korem 121 Alam Menawan-Nawai.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: to your right. Stay away, it would be nice.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Iya dong, harus pakai helm ya, kemanapun ya, deket pun. Kita walaupun kita gak pernah tahu juga kan apapun yang terjadi gitu sih, kita berharap yang baik-baik aja ya. Cuma dengan memakai helm itu kayak ikhtiar gitu sih. Nah jangan lupa ayo datang nobar nanti besok pagi ya jam 2 di Media

tertutup oleh tumpukan sampah. Selain itu akan dibangun area putar kendaraan agar truk pengangkut sampah tidak lagi harus bermanuver mundur seperti yang selama ini dilakukan. Informasi ini pendengar dilansir dari laman rri.co.id sekaligus mengakhiri informasi pagi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan Sintang pagi ini juga saya harus pamit dari Anda. Salam bahagia selalu buat Anda semuanya. Jangan lupa ikut nobar atau nonton bareng nanti pukul 2 ya. Pagi besok ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
0: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
0: Gak tahu.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
0: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Ah, biar apa?
0: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Ah, serah deh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Relas Panggilan Sidang Nomor 71 Garis Miring PDT Titik G Garis Miring 2026 Garis Miring PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 71 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Matius, alamat dahulu beralamat di Dusun Pintas Keladan, RT 7 RW 3, Desa Empunak Tapang Keladan, Kecamatan Ketungahulu, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Magdalena Sinoy sebagai penggugat lawan Matius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani dan dicap basah.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
7: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Yusrin, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Dan pendengar, informasi pertama, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 27 Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi dimulai pada Senin kemarin, 13 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, kemudian mengenali potensi diri, serta menumbuhkan motivasi dan karakter positif agar mereka merasa aman, nyaman, dan siap mengikuti proses pembelajaran. Nah, terkait dengan hal ini, Kepala SD Negeri 27 Batu Buil, Joni Anceh, mengatakan hari pertama MPLS difokuskan pada kegiatan perkenalan bagi murid baru maupun siswa pindahan. Selain itu, sekolah juga melakukan pengaturan kelas ini sebagai langkah awal untuk mempersiapkan proses belajar mengajar. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh guru hadir pada hari pertama masuk sekolah untuk menyambut para siswa. Selama sepekan, sekolah telah menyiapkan berbagai kegiatan MPLS yang dirancang agar peserta didik ini dapat mengenali lingkungan sekolah dengan suasana yang menyenangkan. Misalnya hari ini Selasa mengadakan berbagai permainan edukatif, kemudian Rabu besok diisi dengan kegiatan administrasi kelas, Kamis dilakukan atau direncanakan makan bersama, Jumat ada senam bersama, dan Sabtu kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah. Joni Anca berharap seluruh siswa tetap semangat menempuh pendidikan. Menurutnya saat ini akses menuju sekolah sudah jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya, sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan. Dan ia juga mengajak orang tua untuk terus memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada anak-anak agar mereka rajin belajar sekaligus mendukung berbagai program sekolah. Karena menurut Joni Anceh, pendidikan merupakan kunci utama dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan era globalisasi. Oleh karena itu, ia berharap seluruh siswa terus melanjutkan pendidikan tidak hanya sampai di jenjang sekolah dasar saja, tetapi hingga tingkat yang lebih tinggi demi masa depan yang lebih baik. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: roda.
1: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
0: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
0: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
0: Iya ya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Informasi berikutnya, pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan kesiapsiagaan Karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Nah, Bupati Sintang menerangkan semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi Karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Ia juga menambahkan, pendengar, berdasarkan laporan dari Kepala Dinas terkait rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan, Pemda akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan Karhutla di Kabupaten Sintang. Sementara itu, warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Dra. Kenapa sih, Dra, sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah, Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nandel, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
0: Apa?
1: Ampun, ampun, Indra.
0: Ah, maafin kami, Indra.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
4: Bima, sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba .
5: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
4: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
5: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
4: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
5: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
4: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
5: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
4: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
5: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
6: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, terlebih bagi negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat pada September 2022, garis kemiskinan masyarakat Indonesia berada di angka 535.000 per kapita per bulan. Badan Pusat Statistik mengatakan, kenaikan garis kemiskinan disebabkan efek domino kenaikan harga BBM, tingginya angka PHK, dan tingginya harga bahan pokok. BPS bahkan mengklaim kenaikan garis kemiskinan pada September 2022 menjadi yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir. BPS menyatakan angka kemiskinan tertinggi berada di Pulau Jawa yang jumlahnya mencapai 13,94 juta jiwa. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, memberikan bantuan sosial reguler seperti program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako, bantuan sosial khusus seperti bantuan langsung tunai dana desa BLTDD, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bansos reguler, pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sebagai masyarakat, saatnya kita bersatu, dukung pemerintah, ciptakan usaha mikro dan UMKM, manfaatkan ruang digital sebagai sumber pendapatan bagi diri dan keluarga. Ayo, wujudkan kemiskinan ekstrim 0% tahun 2024.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, persiapan pengamanan gawai daya Kabupaten Sekadau tahun 2026 mulai dimatangkan Polres Sekadau. Kesiapan personil hingga penyusunan strategi pengamanan menjadi salah satu fokus arahan Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bakri saat memimpin apel jam pimpinan di Mapolres Sekadau Jalan Merdeka Timur pada Senin 13 Juli 2026. Nah, apel itu diikuti para pejabat utama dan seluruh personil Polres Sekadau diawali dengan pengucapan Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai pengingat nilai-nilai dasar pengabdian anggota Polri. Dalam arahannya, Kompol Bakri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil atas pelaksanaan tugas yang dinilai berjalan dengan baik selama sepekan terakhir. Menghadapi pelaksanaan gawai daya 2026, Wakapolres meminta bagian operasional mulai dari menyusun strategi pengamanan sesuai dengan karakteristik kegiatan di lapangan. Nah, dalam waktu dekat, Polres Sekadau juga akan menggelar audiensi bersama panitia sebagai bagian dari finalisasi rencana pengamanan. Selain menyiapkan strategi pengamanan, Wakapolres juga mengingatkan seluruh personil agar meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Panitia pelaksana dan unsur pengamanan lainnya, sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan gawai daya berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kompol Bakri menegaskan personil yang nantinya terlibat dalam pengamanan harus mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Kemudian kehadiran anggota Polri di setiap lokasi kegiatan diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman saja, tetapi juga mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat dan para tamu yang mengikuti perayaan budaya tersebut. Ia juga menghimbau masyarakat agar turut berperan menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan gawai daya Kabupaten Sekadau tahun 2026 dengan kerjasama antara aparat keamanan, kemudian panitia dan seluruh elemen masyarakat, maka perayaan budaya tahunan itu diharapkan dapat berlangsung sukses, aman, serta menjadi momentum mempererat persatuan dan melestarikan budaya Dayak di Kabupaten Sekadau. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Tahukah Anda, Bhinneka Tunggal Ika? Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Indonesia sebuah negara luas dan besar, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam situasi rukun, damai, tenang dan saling toleransi antar sesama anak bangsa. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki lebih dari 1.340 suku yang tersebar di seluruh tanah air di 34 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang unik, penuh makna dan keberagaman serta jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa. Semuanya hidup damai, bahagia dan penuh rasa toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya terpelihara dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Laris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta,

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS.

0: Kompetisi sepak bola dalam negeri jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027. Dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Basket, Timnas Basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga Grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di basket.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah. Kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
1: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah, sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
0: Oke, beres.
1: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
0: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami, dan nanti pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan Ajan Zuhur untuk wilayah Sintang dan Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keistiqomahan.

kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa. Tati Ummu Azkiyah.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmati

hanya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Ketika kita mendengar istilah bullying, banyak orang menganggap bahwa perundungan hanya dilakukan oleh orang lain. Padahal perundungan juga dapat berasal dari diri kita sendiri atau yang dikenal dengan self-bullying. Self-bullying ini merupakan pola pikir negatif yang membuat seseorang terus-menerus mengkritik, menyalahkan, dan merendahkan diri sendiri. Bentuknya dapat berupa ucapan seperti aku jelek sekali, sekali gagal berarti aku tidak berguna, kesempatan ini bukan untukku, atau bodoh sekali aku. Nah, kebiasaan tersebut bukanlah bentuk motivasi mendengar, melainkan dapat menurunkan rasa percaya diri kita sendiri, memicu stres dan kecemasan, serta menghambat perkembangan diri. Dikutip dari viva.co.id, perundungan diri sendiri atau self-bullying ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental saja, tetapi juga mempengaruhi kondisi fisik dan emosional kita. Tanda-tandanya antara lain terlalu kritis terhadap diri sendiri, kemudian kita sering menyalahkan diri kita sendiri atas berbagai keadaan, menghindari interaksi sosial, mengabaikan perawatan diri, serta merasa tidak pantas memperoleh hal-hal baik dalam hidup. Nah, fenomena ini banyak dialami oleh generasi Z yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Tekanan untuk selalu tampil sempurna serta kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain membuat mereka lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi. Nah, kondisi tersebut sejalan dengan hasil riset tim divisi psikiatri anak dan remaja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menunjukkan tingginya tingkat keresahan mental pada remaja yang berusia 16-24 tahun.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa. Tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, benar banget nih, udah gajian nih. Entar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey,
2: es krim. Enak banget.
3: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Pendengar, menurut Klik Dokter, self-bullying sama berbahayanya dengan perundungan yang dilakukan oleh orang lain. Setiap individu memiliki inner voice atau suara hati yang dapat berperan sebagai penyemangat maupun pengkritik. Ketika suara hati didominasi oleh pikiran-pikiran negatif, seseorang berisiko kehilangan optimisme dan kepercayaan diri. Nah, jika ini terus dibiarkan, pikiran seperti aku tidak bisa apa-apa dapat berubah menjadi keyakinan yang membatasi potensi diri kita sendiri. Karena itu penting untuk mulai mengganti kritik terhadap diri sendiri dengan kalimat yang lebih positif dan membangun. Bersikap lebih baik kepada diri sendiri bukan berarti memanjakan diri, melainkan menjadi langkah awal dalam menjaga kesehatan mental sekaligus membangun kepercayaan diri. Kebiasaan self-bullying dapat dihentikan ya dengan terlebih dahulu menyadari bahwa perilaku tersebut memang merupakan bentuk perundungan terhadap diri sendiri. Kita bisa menyadari dan pahami bagaimana kebiasaan itu mempengaruhi perasaan kita, membuat diri kita terpuruk, serta menghambat perkembangan pribadi. Nah, setelah menyadarinya, kita bisa alihkan fokus secara perlahan. Jika merasa kesulitan, bayangkan bagaimana keluarga atau sahabat memperlakukan diri Anda. Nah, orang-orang yang menyayangi Anda cenderung menerima dan menghargai diri Anda apa adanya. Mereka tidak akan terus-menerus menghakimi atau mengkritik secara berlebihan. Cara tersebut dapat membantu menyadari dampak buruk dari kebiasaan mengkritik diri sendiri, sekaligus mendorong refleksi mengenai alasan dibalik perilaku tersebut. Ingatlah bahwa untuk mencapai kebahagiaan yang utuh, seseorang perlu menerima seluruh pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang penuh dengan tantangan, sebagai bagian dari proses kita bertumbuh. Langkah berikutnya adalah menyadari bahwa kita tidak sendirian atau Anda tidak sendirian. Merasa gagal, melakukan kesalahan, atau mengalami masa-masa sulit, itu merupakan bagian dari pengalaman hidup. Nah, setiap orang pernah mengalaminya, bahkan hidup tanpa kegagalan dan kesalahan mungkin tidak akan memberikan kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pada akhirnya, pendengar, terlalu keras mengkritik, menghakimi, dan menyalahkan diri sendiri itu merupakan bentuk bullying yang patut kita waspadai. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang, baik remaja maupun orang dewasa, untuk mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri kita sendiri, dengan diri sendiri, dengan menerima diri sendiri secara lebih positif dan penuh kasih. Seseorang dapat menjaga kesehatan mental sekaligus mengembangkan potensi terbaik yang mereka miliki. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: dengan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat bergabung mendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan selamat siang juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati makan siang atau apapun aktivitas Anda di siang hari ini. Semoga bisa berjalan baik dan lancar. Nah, mendengar nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna.

0: Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 14 Juli 2026. Berita utama siang ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Dari 29 desa atau kelurahan di Kecamatan Sintang yang sudah ODF, baru 7 desa atau kelurahan. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun

0: terus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Seluruh sekolah diminta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan bagi peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, tujuan utama MPLS adalah membantu peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, tenaga pendidik, serta teman-teman barunya agar dapat beradaptasi dengan baik sejak hari pertama masuk sekolah. Menurut Roni, suasana selama MPLS harus mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan sehingga peserta didik merasa diterima dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Ia menambahkan, pengenalan lingkungan sekolah harus dilakukan secara positif dengan memperkenalkan berbagai fasilitas tenaga pendidik hingga teman-teman baru yang akan mendampingi peserta didik selama menempuh pendidikan. Roni menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi praktik perpeloncoan maupun kegiatan yang bersifat intimidatif selama MPLS berlangsung. Ia menuturkan telah menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mematuhi ketentuan tersebut.
1: Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang saya pimpin, tidak ada lagi istilah yang dulunya ospek, perpeloncoan atau apa, tidak ada lagi. MPLS itu sebenarnya adalah ketika siswa akan masuk, mereka akan tahu sekolah ini seperti apa, lalu kemudian di mana kelasnya, di mana kantor dewan guru, siapa-siapa gurunya, kakak-kakak kelasnya siapa. Nah, sebenarnya suasana itu lebih pada suasana kekeluargaan. Ingat, menteri menyebutkan sekolah aman dan nyaman. Artinya, ketika dia masuk ke sekolah, dia merasa bahwa dia pulang ke rumahnya. Nah, itu suasana yang harus kita ciptakan.
0: Selain itu, Roni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan MPLS tahun ini dapat menjadi momentum yang menyenangkan bagi peserta didik baru, sehingga peserta didik dapat memulai proses belajar dengan rasa aman, percaya diri, dan semangat untuk meraih prestasi. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Orang tua siswa di Sintang antusias antarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Orang tua siswa-siswi antusias mengantar dan mendampingi anak-anak mereka pada hari pertama masuk sekolah di Sintang, Senin 12 Juli 2026. Pantauan RRI Sintang, orang tua tersebut menunggu di sekolah sampai anaknya pulang sekolah. Hal ini dilakukan bagi orang tua yang anaknya baru masuk kelas 1, terutama untuk tingkat SD dan SMP di kota Sintang. Sementara ada juga orang tua siswa telah mengantar anaknya ke sekolah, langsung pulang karena ingin bekerja. Sementara itu, Nani, orang tua siswa, telah mengantar anaknya ke sekolah langsung pulang karena ingin bekerja. Sebab mayoritas orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah adalah sebagai PNS dan wira swasta. Ia sangat senang mengantarkan anaknya ke sekolah bersama suaminya.
4: Hari pertama mengantar anak ke sekolah sangat menyenangkan karena sudah sekian lama libur. Jadi hari ini antar anak sekolah. Senang rasanya.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Murjani mengatakan pihaknya memantau langsung kegiatan operasional di sekolah. Menurut Murjani, mendampingi anak di hari pertama sekolah itu wajib dilakukan orang tua, bukan semata-mata karena adanya anjuran dari pemerintah saja. Ia berharap pada hari pertama sekolah di tahun ajaran baru ini berjalan dengan lancar, terlebih kerjasama dan perhatian dari para pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua siswa dalam menjalin hubungan yang baik demi meningkatkan kualitas pendidikannya ke depan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Sementara itu, siswa-siswi SD Panca Setia 2 Sintang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari pertama masuk sekolah Senin kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
5: Terima kasih dan Buber menerima semua anak-anak kelas 1 tahun ajaran ini ke dalam pangkuan SD Panca Setia 2 Sintang.
6: Suasana penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Panca Setia 2 Sintang pada Senin kemarin. Ratusan siswa, khususnya peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027, datang didampingi orang tua untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sejak pagi, para orang tua tampak antusias mengantar anak-anak mereka memasuki lingkungan sekolah. Momen tersebut menjadi awal perjalanan pendidikan bagi siswa-siswi baru yang akan menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun di SD Panca Setia 2 Sintang. Kepala SD Panca Setia 2 Sintang, Bruder Agustinus Subardi CSA menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah tersebut.
5: Kepada semua orang tua murid, siswa baru SD Panca Setia 2 Sintang tahun ajaran 2026-2027. Kepercayaan yang diberikan oleh orang tua murid kelas 1 tentunya ini menjadi bekal awal bagi kami untuk berproses bersama membimbing, mendidik, mendampingi baik dari segi karakter maupun juga dari segi pengetahuan.
6: Bruder Agustinus berharap hubungan antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin dengan baik melalui komunikasi yang terbuka demi mendukung perkembangan peserta didik. Bruder Agustinus mengatakan, jika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk perbaikan bersama, dipersilahkan untuk berkomunikasi secara terbuka kepada wali kelas maupun kepada Bruder langsung. Pada kesempatan yang sama, perwakilan orang tua siswa juga menyampaikan komitmen untuk mendukung seluruh program sekolah selama anak-anak mereka menempuh pendidikan di SD Panca Setia 2 Sintang.
7: Sebagai orang tua siswa, mau menyerahkan anak-anak kami, terutama yang anak-anak kelas 1, selama 6 tahun untuk dibimbing di sekolah Panca Setia 2 ini.
6: Pada hari pertama tersebut, siswa baru mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang bertujuan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Anak-anak diajak berkeliling mengenal area sekolah, diperkenalkan dengan para guru dan wali kelas, serta melihat berbagai fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses belajar mengajar. Kegiatan berlangsung dengan suasana hangat dan menyenangkan, para guru tampak aktif mendampingi siswa baru agar merasa nyaman memasuki dunia sekolah. Sementara para orang tua turut memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak mereka yang memulai jenjang pendidikan dasar. Dian Beniyuda melaporkan.
2: Persiapan pengamanan gawai Dayak Kabupaten Sekadau tahun 2026 mulai dimatangkan Polres Sekadau. Kesiapan personil hingga penyusunan strategi pengamanan menjadi salah satu fokus arahan Wakapolres Sekadau, Kompol Samsul Bakri, saat memimpin apel jam pimpinan di Mapolres Sekadau kemarin. Apel diikuti para pejabat utama dan seluruh personil Polres Sekadau, diawali dengan pengucapan Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai pengingat nilai-nilai dasar pengabdian anggota Polri. Dalam arahannya, Kompol Bakri menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil atas pelaksanaan tugas yang dinilai berjalan dengan baik selama sepekan terakhir. Menghadapi pelaksanaan Gawai Dayak 2026, Wakapolres meminta bagian operasional mulai menyusun strategi pengamanan sesuai karakteristik kegiatan di lapangan. Dalam waktu dekat, Polres Sekadau juga akan menggelar audiensi bersama panitia sebagai bagian dari finalisasi rencana pengamanan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Guna memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026 berlangsung aman, tertib, dan kondusif, Perwira Seksi Operasi Pasiop Kodim 1206 Putu Sibau mewakili Komandan Kodim dan Dim 1206 Putu Sibau bersama sejumlah personil mengikuti apel kesiapan pengamanan Pilkades serentak 2026 yang digelar di lapangan Mapolres Kapuasulu Putu Sibau, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan apel gelar pasukan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan seluruh unsur pengamanan menjelang pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa. Apel diikuti personil dari Polri, TNI, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya yang akan bertugas mengamankan seluruh tahapan pilkades serentak di Kabupaten Kapuasulu. Selain melakukan pengecekan kesiapan personil, kegiatan juga meliputi pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk kendaraan operasional, perlengkapan pengamanan, hingga kesiapan teknis di lapangan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas secara profesional sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pasiop Kodim 1206 Putu Sibau, Letu Infantri Sugianto menegaskan bahwa Kodim 1206 Putu Sibau siap mendukung penuh Polres Kapuas Hulu dalam menjaga keamanan selama proses pilkades berlangsung. Pengamanan akan difokuskan pada desa-desa yang melaksanakan pemungutan suara dengan tetap memperhatikan kondisi geografis, karakteristik wilayah, serta potensi kerawanan sosial yang mungkin muncul selama tahapan pilkades. Kalimantan Barat mengalami fenomena fatherless, untuk itu pemerintah daerah terus menyuarakan program yang melibatkan ayah dalam tumbuh kembang anak sehari-hari. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, pemerintah daerah terus menyuarakan program-program keluarga berencana yang melibatkan peran kedua orang tua. Perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, saat menghadiri peringatan Hari Nasional di Pendopo Bupati Sintang pekan lalu, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, sekitar 26% keluarga di Kalimantan Barat mengalami fenomena fatherless, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir dalam keluarga, namun belum terlibat secara aktif dalam pengasuhan anak. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program yang menguatkan peran ayah agar hadir dalam momen-momen penting tumbuh kembang anak.
10: Dari data, khususnya misalnya di Kalimantan Barat, 26% itu terjadi fenomena fatherless country, di mana ayah-ayah hadir tapi tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Seringkali beban pengasuhan hanya diletakkan di pundak ibunya. Ayahnya merasa bahwa dia cukup mencari nafkah. Maka pemerintah mengajak Bapak-Ibu sekalian negara dengan kemudian ada program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI.
9: Salah satu bentuk mendukung program GATI tersebut, sesuai himbauan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, masyarakat di Kabupaten Sintang melaksanakan program Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah atau GAMAS pada awal tahun ajaran baru yang dilaksanakan Senin kemarin. Salah seorang ayah di Kabupaten Sintang, Dika, mengaku turut melaksanakan program tersebut. Menurutnya, kehadiran ayah dalam momen penting seperti ini merupakan bentuk dukungan moral yang dapat memberikan semangat bagi anak-anak saat memulai kembali kegiatan belajar.
11: Hari ini hari pertama anak sekolah. Saya tidak keberatan sih untuk ikut mengantarnya, karena saya semangat melihat anak-anak semangat belajar lagi. Ini merupakan memang peran penting dari seorang ayah untuk tumbuh kembang anak-anaknya.
9: Melalui keterlibatan ayah di momen penting anak, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga terlibat aktif dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Kehadiran ayah sejak dini diyakini dapat memperkuat ikatan emosional, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak menjadi generasi yang sehat, percaya diri, dan berkualitas. Dina Triana melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat transformasi pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelaksanaan launching Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM sekaligus pengukuhan tim pembina TP Posyandu Kecamatan Pino Utara yang berlangsung di Kecamatan Pino Utara Senin 13 Juli 2026. Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspayursa mengatakan transformasi Posyandu merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat hingga tingkat desa dan dusun. Bupati menjelaskan Posyandu tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan tetapi juga mendukung penyelenggaraan 6 bidang standar pelayanan minimal SPM, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Dari 29 desa atau kelurahan di Kecamatan Sintang yang sudah ODF, baru 7 desa atau kelurahan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
12: Kecamatan Sintang menggelar sosialisasi percepatan desa kelurahan Open Defecation Free ODF wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri dan Puskesmas Sungai Durian Kecamatan Sintang tahun 2026 dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Ramil, Lurah, Kepala Desa dan instansi terkait. Kegiatan dilaksanakan di Balairung Ambek Paramarta Kecamatan Sintang Senin 13 Juli 2026. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan mengatakan pertemuan ini sangat penting, dukungan bersama agar seluruh desa kelurahan di Kecamatan Sintang bisa segera deklarasi ODF. Dari 29 desa kelurahan di Kecamatan Sintang yang sudah ODF, baru 7 desa kelurahan. Ditargetkan deklarasi ODF dapat terlaksana pada November 2026, mengingat di Kota Sintang jalur bantaran sungai masih ada yang perlu dilakukan deklarasi ODF.
13: Kami dari Kecamatan Sintang berupaya untuk mencapai kondisi desa ODF dari 29 desa kelurahan. Pada saat ini yang baru ODF itu ada 7, ekuivalen dengan 24,13%. Dengan 3 kepala puskesmas kami sudah berkoordinasi, dan pada kesempatan ini hanya 2 puskesmas yang mungkin kita akan percepat, dan mudah-mudahan di 12 November nanti di Harkesnas itu bisa dideklarasikan.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, ODF bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini merupakan pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare.
14: ODF itu bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini adalah pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat kita. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare. Kita tidak bisa membangun generasi yang kuat jika lingkungan kita masih belum sehat.
12: Selain itu, sanitasi yang buruk berisiko terhadap terjadinya stunting pada anak. Tidak bisa menciptakan generasi yang kuat jika lingkungan belum sehat. Target ODF, lanjut Rosa Trivina, perlu dilakukan bersama-sama. Melalui pertemuan ini dapat menyusun strategi yang nyata, petakan hambatan yang ada, kemudian mencari solusi bersama. Suryatini melaporkan.
2: Prestasi membanggakan kembali ditoreh oleh siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Sintang dalam ajang Olimpiade Bahasa Arab ke-9 tingkat kabupaten tahun 2026. Dua peserta didik tersebut yaitu Fatih Al-Rizki berhasil meraih juara 1, sementara Isma Isatul Fatiha sukses memperoleh juara 2 pada ajang bergengsi yang diselenggarakan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Arab bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan tersebut. Guru Pembimbing Olimpiade Bahasa Arab Min 1 Sintang Uus Firdaus mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih anak didiknya. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari latihan yang konsisten, kedisiplinan peserta didik, serta dukungan penuh dari pihak madrasah dan orang tua. Kedua peserta didik ini akan mewakili Kabupaten Sintang pada Olimpiade Bahasa Arab tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendatang. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang untuk edisi siar hari Selasa 14 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1,

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, ledak.
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: Saya Insinyur Mursalin, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya sudah disiapkan, pendengar, Anda tinggal pilih, ada Pergi Saja, Dinda Silvia, Rindu, Aulia, Dukung Duka Dalam Cinta, Maggie Jet, Jangan Menangis, Asep Irama, kemudian Kapan Kawin, Duo Molek, Kecewa, Mirnawati, Tajamnya Karang, Meli Lee, Mengapa Cuma Mimpi, Mansur S, kemudian ada Tangisan Rindu dari Caca Handika. Di line telepon 0565244477 atau di WA 0857-5000-4740 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Yusrin. Ya, kita coba sapa untuk penelpon pertama di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Iya, selamat siang Bi Iem ya Bi.
3: Iya, Kak.
2: Gimana Bi Iem, sehat?
3: Sehat, Kakak, gimana Kak Sukari?
2: Sehat ya? Juga nih Bi Iem, cuacanya aja yang panas banget ya Bi Iem.
3: Iya, panas buat
2: sini
3: Kak.
2: Iya, sama Bi Iem. Iya, betul.
3: Asep Irama aja Kak.
2: Asep Irama, iya oke, okay. Tadi jangan menangis ya.
3: Udina sama Leman di Betang. Nah, itu ya Kak.
2: Selamat iya, selamat siang juga. Ada Bi Iem di Jetak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Penelpon pertama kita berikutnya, yang selanjutnya siapa lagi yang ingin bergabung, silahkan di line telepon 0565244477. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa ini? Bu Ros kayaknya ya.
4: Iya, Kak Isri.
2: Gimana Bu Ros, sehat?
4: Alhamdulillah, baru bangun tidur.
2: Baru bangun tidur ya, panas luar biasa nih, enak sih istirahat ya. Oke, mau dengar lagu yang mana nih Bu Ros?
4: Yang Ragu Rindu itu siapa Kak Isri?
2: Rindu Aulia.
4: Nah itu aja Kak Isri.
2: Oke.
4: Itu Kak Isrinya.
2: Iya.
4: Terima kasih, selamat siang.
2: Selamat siang, terima kasih juga ya untuk Ibu Ros yang ada di Dara Juanti. Yang berikutnya siapa lagi, kita coba sapa ya di line telepon 0565244477. Masih kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Mandi Penai.
2: Bu Mandi Penai, oke baiklah. Gimana cuaca di Penai, Bu Man?
5: Cuaca di Penai cerah banget.
2: Cerah banget ya, sama kita ya. Oke.
5: Tidak pernah hujan-hujan.
2: Iya, banyak debu nih sekarang nih, banyak Bu Man ya.
5: Iya.
2: Oke, Bu Man mau pilih lagu yang mana?
5: Kapan Kawin adakah?
2: Kapan Kawin ada, oke nanti kita putar ya.
5: Ya, Kapan Kawin.
2: Marah kalau ditanya Kapan Kawin ya, Bu Mani ya. Kepo banget nanya-nanya, ya emang mau bayarin modal kawinnya. Oke, itu aja Bu Man.
5: Apanya?
2: Itu aja, mau salam sama siapa?
5: Salamnya buat saya mau pendengar aja.
2: Oke. Okay.
5: Selamat siang Karusli.
2: Iya, selamat siang juga. Ada Bu Mandi Penai, nanti lagunya Kapan Kawin, nanya-nanya Kapan Kawin, emang mau bayarin ya. Oke, okay, kita lanjut lagi untuk Anda yang ingin bersama kami ya, masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana nih?
6: Parmin Kelam.
2: Pak Amin di Kelam, oke. Gimana Pak Amin, sehat kabarnya?
6: Sehat.
2: Sehat.
6: Basirnya gimana?
2: Kabarnya juga sehat nih Pak, cuman panasnya luar biasa ya Pak ya.
6: Ini kan udah mau memasuki kemarau ini.
2: Mbak, iya, jadi kemarau. Kalau di Kelam gimana Pak? Ada banyak ikan nggak atau gimana?
6: Kalau di Kelam sih agak kurang karena sungai kan di sini dataran tinggi.
2: Dataran tinggi, jadi nggak ada.
6: Iya.
2: Nggak ada sungai.
6: Mama lemah banyak sungainya.
2: Iya. Dijeta. Jangan-jangan Bibi Iem nih panen ikan nih ya, nyari-nyari ikan ya.
6: Aku mau nanya nih Mbak Serin, kapan itu main bola Piala Dunia?
2: Piala Dunia besok subuh kalau nggak salah pukul 2, Pak Amin.
6: Malamnya?
2: Iya, 2 malam. Sama
6: bangun tengah malam. Itu udah final kah?
2: Juara 3 apa ya kalau nggak salah ya, coba saya lihat dulu. Pokoknya besok pagi subuh jam 2 Pak Amin sama ya. Kamis juga ada.
6: Ada kuringan di Pro 2 tadi, dia ngomong penyanyinya.
2: Oh iya.
6: Siapa itu? Spanyol melawan Prancis.
2: Iya, betul-betul.
6: Udah final dia bilang.
2: Coba ya saya lihat dulu ya.
6: Itulah, jadi harus didengar karena seru ini.
2: Iya, seru-seru.
6: Bertarung habis-habisan yang kedua tim ini. Cepatan nanti siapa yang memegang piala.
2: Jadi Pak Amin suka bola juga ya?
6: Iyalah suka. Aku dulu suka main bola waktu masih muda-muda.
2: Masih muda.
6: Saya sebagai penyerang, dalam kapten.
2: Wow. Keren ya Pak ya.
6: Berarti jangan... sekarang yang bintang dunia itu udah tersingkir semua. Messi sama Ronaldo.
2: Tapi Kak Yusrin gak terlalu hafal Pak Amin. Kak Yusrin gak suka bola soalnya.
6: Ya aku tahu. Orang tahu semua itu Messi sama Ronaldo.
2: Iya.
6: Nggak masuk di final.
2: Iya.
6: Karena Messi kan dia ada berada di siapa itu? Prancis, Argentina. Dia Argentina kalah.
2: Kalau jagoannya Pak Amin siapa nih Pak?
6: Kalah bintang, digelar bintang itu Messi. Dunia bola.
2: Iya, betul.
6: Lalu apa di situ Mas yang udah di program?
2: Ada Pergi Saja Dinda Silvia, Rindu Aulia, Duka Dalam Cinta Maggie Jet, Jangan Menangis Asep Irama, Kapan Kawin Duo Molek, Kecewa Mirnawati, Tajamnya Karang Melili, Mengapa Cuma Mimpi Mansur S, Tangisan Terindu Caca Handika.
6: Dari Caca Handika ya
2: Mas. Caca Handika ya.
6: Ya, okay. Selamat siang.
2: Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih ada Pak Amin di Kelam. Jangan lupa dengarkan ya. Besok subuh ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sama Kamis juga ada nih, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin mendengarkan lewat RRI Sintang juga boleh ya. Karena kita menyiarkan secara langsung ya. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi. Ke siapa lagi ya, ini ada di belakangnya Pak Amin tadi di Kelam. Kita coba sapa untuk penelpon berikutnya ya, di line telepon 0565244777 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang cantik jauh di mata dekat di sini?
2: Iya, waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, kabarnya baik nih.
7: Syukur alhamdulillah. Lagunya Mansur S aja Kak Yusrin.
2: Mansur S tadi, Mengapa Cuma Mimpi. Oke.
7: Bagi aku yang jauh nih untuk saya lah. Cuacanya di Sintang bagaimana Kak Yusrin?
2: Di Sintang panas bedengkang nih Pak.
7: Sama lah kita di Lombok nih, panas jelo nih. Kalau kata Kalimantan panas bedengkang.
2: Iya betul.
7: Musim kemarau kayaknya di NTB nih Kak Yusrin nih.
2: Sama kita Pak, ini udah mulai banyak ya, debu-debu juga.
7: Ini hujan-hujan nih.
2: Iya betul, ini sudah dari Juli sih, hampir 2 minggu kayaknya.
7: Ngopi belum Kak Yusrin?
2: Belum.
7: Inilah ngopinya nih.
2: Iya, nanti Kak Yusrin ke situ ya Pak ya.
7: Nanti lewat udara Kak Yusrin.
2: Jangan lupa dibuatin ya, punya Kak Yusrin juga kopinya.
7: Iya.
2: Oke. Baik.
7: Nanti orang biar enggak salah dengar lah kan. Semoga Kak Yusrin tetap sehat.
2: Bisa amin.
7: Udara. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang juga ada Pak Jumirah di Lombok ya. Sudah bergabung bersama kami. Nah, ternyata malam ini tuh semifinal Bola Dunia 2026 ya. Dua kekuatan besar Eropa, Prancis dan Spanyol akan saling berhadapan demi satu tiket menuju babak final. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Siapa suara siapkan suaramu dan mari kita jadikan malam ini tak terlupakan karena nanti malam pukul 2 waktu Indonesia Barat nih Anda boleh datang langsung ke Media Center Korem 121 ABW di Jalan PKP Mujahidin Sintang atau di depan Tugu BI Sintang. Jadi nobar sendirian di rumah pasti terasa sepi. Nah, jadi kalau yang suka bola boleh nih pukul 2 waktu Indonesia Barat datang ke Media Center Korem 121 ABW di Jalan PKP Mujahidin Sintang ya, Tugu BI. Atau mungkin yang gak sempat datang ke situ, Anda bisa mendengarkan siaran langsungnya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar atau informasi bohong. Dilansir dari jalahok.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026. Dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Masih di program Prodangdut Dangdut adalah kita. Nah, kita akan bacakan beberapa WA yang sudah masuk. Masih siang, penyiar Pro 1 RRI Sintang, Marianus Mujai di Suak Medang, Ketengah Hulu. Lagunya Ikut Aja, salam buat pendengar RRI Sintang semuanya tanpa terkecuali. Buat yang baca, moga sehat. Moga rezekinya lancar dan sehat selalu bersama keluarga tercinta. Mas siang, terima kasih. Terima kasih juga untuk Marianus Mujai yang ada di Suak Medang, Ketungau Hulu, sudah bergabung bersama kami. Yang berikutnya, selamat siang kakak, Pro Dangdut Dangdut adalah kita, lagunya Kapan Kawin Kak, barusan diputar ya, dari Ibu Warsini di Ampaci. Terima kasih, ada Ibu Warsini di Ampaci. Di line telepon 0565244477, masih kami tunggu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Sintang, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kakek Nona.
0: Kakek Nona?
1: Iya.
0: Kakek Nona di mana?
1: Di Nangamuan.
0: Di Nangamuan, oke. Gimana kabarnya Kakek Nona?
1: Baik, baik.
0: Baik ya, mau dengar lagu yang mana nih?
1: Apa yang belum diputar?
0: Masih ada Mengapa Cuma Mimpi, Mansur S, Tangisan Rindu, Caca Handika, terus Tajamnya Karang, Melili, Kecewa, Mirnawati, Duka Dalam Cinta, Maggie Jet, Pergi Saja, Dinda.
1: Maggie Jet ya.
0: Maggie Jet ya.
1: Ya.
0: Oke, ditunggu ya Kakek Nona ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang juga. Terima kasih ada Kakek Nona di Nangamuan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di belakangnya Kakek Nona, kita coba sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Anto Kapuas Hulu.
0: Anto di Kapuas Hulu ya.
2: Ya.
0: Oke, gimana Kapuas Hulu, apakah panas juga sama kayak di Sintang ini, Bang Anto?
2: Panas
0: bedengkang sama kita ya.
2: Iya.
0: Oke, udah musim ikan belum di Kapuas Hulu? Biasanya kalau kemarau ada banyak ikan ya Kapuas Hulu ya, Bang Anto?
2: Ya, kalau di danau sih ya.
0: Oke, kalau di daerah Bang Anto gimana?
2: Kalau di daerah kita sih ada juga lah, agak mudah lah gitu. Tapi tidak banjir seperti yang dulu-dulu.
0: Oke.
2: Okay. Main-main lah kesini, mau ikan.
0: Oh, boleh-boleh. Nanti kita ke sana habis pula ikannya Bang Anto, dibawa kabur, dibawa pulang. Oke,
2: Bang. Kak Yusrin, ada lagu apa Kak Yusrin ya?
0: Lagunya,
2: ini baru bergabung nih.
0: Lagunya tadi udah banyak dipilih juga, Mengapa Cuma Mimpi dari Mansur S. Terus ada Tangisan Rindu, Caca Handika, Tajamnya Karang, Melili, Kecewa, Mirnawati, Duka Dalam Cinta, Maggie Jet, Pergi Saja, Dinda Silvia.
2: Tajamnya Karang aja.
0: Tajamnya Karang, oke. Ditunggu ya, Bang Anto ya.
2: Makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Bang Anto di Kapuas Hulu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baiklah, kita lanjut lagi untuk di line telepon ya. 0565244477. Sebelum kita dengarkan lagu, kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mamanya Rina.
0: Mama Rina, di mana nih Mama Rina?
3: Di Melawi.
0: Oke. Suara Mama Rina kayaknya jauh ya?
3: Iya.
0: Baring.
3: Iya. Putarkan lagu Mengapa Hanya Mimpi ya.
0: Mengapa Cuma Mimpi. Oke, baiklah.
3: Kan mengapa hanya mimpi, cuma mimpi. Kemarinnya masih mimpi tadi. Dengar Yusrin siaran.
0: Ternyata benar ya, bukan mimpi.
3: Benar. Terima kasih juga.
0: Iya, amin. Makasih Mama Rina, sehat selalu juga. Ada Mama Rina di Melawi, lagi baring-baring istirahat ya. Untuk yang sedang istirahat siang hari ini, semoga bisa memulihkan kembali. Mungkin udah capek, lelah beraktivitas dari pagi sampai siang, apalagi cuacanya panas banget ya. yang aktivitasnya di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan juga, istirahat yang cukup. Ya kayaknya harus banyak minum air putih juga ya dengan cuaca seperti sekarang ini ya. Kita semoga kita semua sehat-sehat selalu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

0: Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Pendengar masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita akan bacakan WA yang sudah masuk. Dari siapa ini ya? Selamat siang Kak Yusrin, pro dangdut. Dangdut adalah kita, dari Bu Bilin di Lempa. Request lagu Tajamnya Karang, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salam buat Wanusu di Samba, semoga dia bisa gabung. Buat Kak Yusrin, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Ibu Bilin yang ada di Lempa. Baik, selamat siang Kak Yusrin, pro dangdut. Dangdut adalah kita, mau pilih lagu dari Pergi Saja Dinda. Oke lah ya, jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Selamat siang Kak, dangdut adalah kita, Kak Agus dari PT SAM, lagunya Tangisan Rindu. Buat yang baca, semangat terus. Oke, Tangisan Rindu tadi udah diputar ya, untuk Kak Agus yang ada di PT SAM, semoga dengarkan lagunya tadi.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
3: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sebelum kita akhiri untuk program Prodangdut, Dangdut Adalah Kita untuk edisi siar hari Selasa 14 Juli 2026, ada WA, selamat siang dan semangat selalu. Prodangdut, Dangdut Adalah Kita, salam buat semua pendengar dimanapun berada dari Pak Darkum di Sintang, lagunya Manut Maon. Selamat siang, terima kasih Pak Darkum yang ada di Sintang, sedang bergabung bersama kami di program Prodangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan pendengar, kami akhiri sampai di sini program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Di Sintang sore ini pendengar, kembali saya Asri menemani Anda edisi siarnya hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 15 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum dikumandangkannya azan asar, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, di Sintang sore ini cuacanya terpantau panas ya, kalau kata orang Sintang panas bedengkang. Dan sepertinya merata ya cuaca akhir-akhir ini, karena memang udah hampir satu pekan ya, udah hampir semingguan begitu ya, enggak turun hujan di Sintang. Dan untuk arus lalu lintas terpantau masih aman lancar di sore hari ini. Jadi mungkin bagi Anda harap selalu berhati-hati juga. Dan pendengar, kami hadirkan tentunya informasi dan juga hiburan untuk Anda di Sintang sore ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
1: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya. Khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi di sore hari ini, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko, mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas. Dikatakan Dimas, penyakit campak bisa saja menular ke semua usia, namun yang rentan kelompok usia anak-anak. Jika telah diberikan imunisasi campak, kemungkinan tertular sangat kecil, dan jika tertular juga tidak berbahaya. Untuk itu imunisasi dasar lengkap terus digalakkan. Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan juga bersin, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Langkah-langkah sederhana tersebut dinilai efektif untuk membantu memutus rantai penularan penyakit. Dan pendengar, adapun gejala awal campak ini umumnya ditandai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, kemudian muncul ruam kemerahan yang biasanya berawal dari wajah sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Apabila menemukan gejala tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan pengobatan sendiri, melainkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Puskesmas Sungai Durian Sintang juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan super lunch dan pemantauan di wilayah kerja. Dan pendengar, langkah ini tentunya dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis, The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Relas panggilan sidang nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Alex, alamat dahulu beralamat di Dusun Guhung, RT 004, RW 001, Desa Guhung, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Afra Lisnawati sebagai penggugat lawan Alex sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, ditandatangani dan dicap basah.
2: Berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
3: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
2: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
3: Iya sih, Aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
2: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
3: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
2: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
3: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
2: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya. Persiapan pengamanan Gawe Dayak Kabupaten Skadau tahun 2026 ini mulai dimatangkan Polres Skadau. Kesiapan personel hingga penyusunan strategi pengamanan menjadi salah satu fokus arahan Wakapolres. Apel diikuti para pejabat utama dan seluruh personel Polres Skadau diawali dengan pengucapan Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pengingat nilai-nilai dasar pengabdian anggota Polri. Dan dalam arahannya, Kompol Bakri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas pelaksanaan tugas yang dinilai berjalan dengan baik selama sepekan terakhir. Dan pendengar, menghadapi pelaksanaan Gawe Dayak 2026, Wakapolres meminta bagian operasional mulai menyusun strategi pengamanan sesuai dengan karakteristik kegiatan di lapangan. Dan dalam waktu dekat, Polres Skadau juga akan menggelar audiensi bersama dengan panitia sebagai bagian dari finalisasi rencana pengamanan. Selain menyiapkan strategi pengamanan, Wakapolres juga mengingatkan kepada seluruh personel agar meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, panitia pelaksana,

Sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk, kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Sherry Lubis, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Konsep koperasi merah putih perkuat ekonomi gotong royong.
3: Dengan konsep merah putih yang baru, di sana ada peran serta pemerintah.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, pemulangan seluruh jemaah haji Kalimantan Barat musim haji 2026 telah tuntas. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan evaluasi menyeluruh segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji pada musim haji 2027. Berikut laporannya.
1: Pemulangan seluruh jemaah haji asal Kalimantan Barat pada musim haji 2026 resmi berakhir setelah kedatangan kloter 18 BTH di Pontianak pada 21 Juni 2026 lalu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat Kamaluddin mengatakan sebanyak 1.845 jemaah dari kloter 14 hingga kloter 18 telah kembali ke tanah air. Namun dari sekian jemaah, terdapat satu jemaah haji asal kota Pontianak atas nama Muhammadin Dulmawi, 71 tahun, yang sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit di Madinah dikabarkan sudah membaik dan siap dipulangkan ke tanah air. Selain itu, selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tercatat 3 jemaah asal Kalbar meninggal dunia, masing-masing 1 orang di Makkah, 1 di Madinah, dan 1 lainnya di Debarkasi Batam. Kamaluddin menjelaskan pada musim haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah juga memperketat pemeriksaan kesehatan calon jemaah. 3 calon jemaah batal diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat istita'ah kesehatan.

0: terdiri dari 2 orang di Debarkasi Batam dan 1 orang di Asrama Haji Pontianak. Meski demikian, hasil evaluasi sementara menunjukkan mayoritas jemaah memberikan penilaian positif terhadap pelayanan haji yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
1: Dan kami juga telah melakukan survei atau meminta testimoni kepada jemaah yang baru pulang kemarin. Baik itu kita minta testimoni di Debarkasi Batam maupun di Asrama Haji Pontianak, dan secara keseluruhan, secara umum bahwa jamaah merasa puas diberikan pelayanan oleh Kementerian Haji dan Umrah, karena ini merupakan penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umrah, dan jamaah menyatakan puas dengan layanan Kementerian Haji.
0: Meski masih terdapat sejumlah kekurangan, seluruh kendala yang muncul dapat ditangani oleh petugas. Kementerian Haji dan Umrah Kalbar menegaskan hasil evaluasi penyelenggaraan Haji 2026 akan menjadi dasar peningkatan kualitas layanan pada musim haji tahun 2027 mendatang. Syarusani melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah mendorong penguatan koperasi kelurahan dan Desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Berikut laporan selengkapnya.
3: Konsep koperasi kelurahan dan Desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
4: Kemudian dengan konsep Merah Putih yang baru, di sana ada peran serta peran pemerintah. Jadi pemerintah top down. Ya, kalau selama ini koperasi itu bottom up, muncul dari kesadaran masyarakat, sekarang masyarakatnya dirangsang. Karena kenapa perlu dirangsang? Karena masyarakat kita dalam pandangan banyak pengamat ekonomi itu adalah masyarakat feodal.
3: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau KUGAR Kampang Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua KUGAR Kampang Indah Erwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
5: Tentu terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah perbatasan, yaitu di daerah Paloh yang memang daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, negara Malaysia.
3: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam 1 tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Efisiensi anggaran dinilai masih menjadi tantangan dalam upaya penguatan layanan puskesmas pembantu atau pustu di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut berdampak pada rencana penambahan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas melalui program integrasi layanan primer.
6: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, menilai efisiensi anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program integrasi layanan primer ILP yang akan memperkuat layanan puskesmas pembantu PUSTU. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap rencana peningkatan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Ia menjelaskan, setiap PUSTU direncanakan diperkuat dengan tenaga kesehatan mulai dari bidan, perawat, hingga kader kesehatan. Namun, pelaksanaan program tersebut belum dapat berjalan optimal maksimal karena masih terkendala efisiensi anggaran. Selain penambahan tenaga kesehatan, ia menyebut peningkatan status pustu juga membutuhkan rehabilitasi gedung, alat kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Menurutnya, kebutuhan tersebut masih menunggu dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
7: Sekarang kendalanya dengan efisiensi. Karena setiap kader ini adalah rencana semulanya penggajiannya oleh desa, sementara kita sekarang tahu semuanya dana desa lebih banyak lagi efisiensinya. Demikian juga dengan fisiknya, tentu dengan menjadikan puskesmas pembantu ini sebagai puskesmas mini harus diiringi dengan rehab gedung melengkapi fasilitas. Nah, dan sekarang sedang mengkaji, pustu sudah melalui dinas kesehatan sudah diminta semua pustu itu supaya memiliki nomor register sendiri. Dengan nomor register sendiri, rencananya nanti pemerintah Alkes akan dikirim langsung ke pustu. Kita realisasinya menunggu pusat, karena anggarannya semuanya dari pusat.
6: Alfonsus berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan agar penguatan layanan pustu tidak terhambat. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan di wilayah pedesaan sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung. Wulandari melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan informasi sore hari ini, pendengar, di mana pelajar SD Panca Setia 2 Sintang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di hari pertama masuk sekolah Senin kemarin. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Terima kasih dan Buber menerima semua anak-anak kelas 1 tahun ajaran ini ke dalam pangkuan SD Panca Setia 2 Sintang.
10: Suasana penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Panca Setia 2 Sintang pada Senin kemarin. Ratusan siswa, khususnya peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027, datang didampingi orang tua untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sejak pagi, para orang tua tampak antusias mengantar anak-anak mereka memasuki lingkungan sekolah. Momen tersebut menjadi awal perjalanan pendidikan bagi siswa-siswi baru yang akan menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun di SD Panca Setia 2 Sintang. Kepala SD Panca Setia 2 Sintang, Bruder Agustinus Subardi CSA menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah tersebut.
9: Kepada semua orang tua murid siswa baru SD Panca Setia 2 Sintang tahun ajaran 2026-2027. Kepercayaan yang diberikan oleh orang tua murid kelas 1 tentunya ini menjadi bekal awal bagi kami untuk berproses bersama membimbing, mendidik, mendampingi baik dari segi karakter maupun juga dari segi pengetahuan.
10: Bruder Agustinus berharap hubungan antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin dengan baik melalui komunikasi yang terbuka demi mendukung perkembangan peserta didik. Bruder Agustinus mengatakan, jika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk perbaikan bersama, dipersilahkan untuk berkomunikasi secara terbuka kepada wali kelas maupun kepada Bruder langsung. Pada kesempatan yang sama, perwakilan orang tua siswa juga menyampaikan komitmen untuk mendukung seluruh program sekolah selama anak-anak mereka menempuh pendidikan di SD Panca Setia 2 Sintang.
11: Sebagai orang tua siswa, mau menyerahkan anak-anak kami, terutama yang anak-anak kelas 1, selama 6 tahun untuk dibimbing di sekolah Panca Setia 2 ini.
10: Pada hari pertama tersebut, siswa baru mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang bertujuan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Anak-anak diajak berkeliling mengenal area sekolah, diperkenalkan dengan para guru dan wali kelas, serta melihat berbagai fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses belajar mengajar. Kegiatan berlangsung dengan suasana hangat dan menyenangkan. Para guru tampak aktif mendampingi siswa baru agar merasa nyaman memasuki dunia sekolah. Sementara para orang tua turut memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak mereka yang memulai jenjang pendidikan dasar. Dian Benyuda melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, tahun ajaran baru ini harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Seluruh sekolah diminta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan bagi peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, tujuan utama MPLS adalah membantu peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, tenaga pendidik, serta teman-teman barunya agar dapat beradaptasi dengan baik sejak hari pertama masuk sekolah. Menurut Roni, suasana selama MPLS harus mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan sehingga peserta didik merasa diterima dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Ia menambahkan, pengenalan lingkungan sekolah harus dilakukan secara positif dengan memperkenalkan berbagai fasilitas tenaga pendidik hingga teman-teman baru yang akan mendampingi peserta didik selama menempuh pendidikan. Roni menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi praktik perpeloncoan maupun kegiatan yang bersifat intimidatif selama MPLS berlangsung. Ia menuturkan telah menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mematuhi ketentuan tersebut.
13: Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang saya pimpin, tidak ada lagi istilah yang dulunya ospek, perpeloncoan atau apa, tidak ada lagi. MPLS itu sebenarnya adalah ketika siswa akan masuk, mereka akan tahu sekolah ini seperti apa, lalu kemudian di mana kelasnya, di mana kantor dewan guru, siapa-siapa gurunya, kakak-kakak kelasnya siapa. Nah, sebenarnya suasana itu lebih pada suasana kekeluargaan. Ingat, Menteri menyebutkan sekolah aman dan nyaman. Artinya, ketika dia masuk ke sekolah, dia merasa bahwa dia pulang ke rumahnya. Nah, itu suasana yang harus kita ciptakan.
12: Selain itu, Roni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan MPLS tahun ini dapat menjadi momentum yang menyenangkan bagi peserta didik baru, sehingga peserta didik dapat memulai proses belajar dengan rasa aman, percaya diri, dan semangat untuk meraih prestasi. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pendengar, dari 29 desa kelurahan di Kecamatan Sintang, yang sudah ODF baru 7 desa kelurahan. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kecamatan Sintang menggelar sosialisasi percepatan desa kelurahan Open Defecation Free ODF wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri dan Puskesmas Sungai Durian Kecamatan Sintang tahun 2026 dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Ramil, Lurah, Kepala Desa dan instansi terkait. Kegiatan dilaksanakan di Balairung Ambek Paramarta Kecamatan Sintang Senin 13 Juli 2026. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan, pertemuan ini sangat penting, dukungan bersama agar seluruh desa kelurahan di Kecamatan Sintang bisa segera deklarasi ODF. Dari 29 desa kelurahan di Kecamatan Sintang yang sudah ODF, baru 7 desa kelurahan ditargetkan deklarasi ODF dapat terlaksana pada November 2026. Mengingat di Kota Sintang jalur bantaran sungai masih ada yang perlu dilakukan deklarasi ODF.
15: Kami dari Kecamatan Sintang berupaya untuk mencapai kondisi desa ODF dari 29 desa kelurahan. Pada saat ini yang baru ODF itu ada 7, equivalent dengan 24,13%. Dengan 3 kepala puskesmas kami sudah berkoordinasi dan pada kesempatan ini hanya 2 puskesmas yang mungkin kita akan percepat dan mudah-mudahan di 12 November nanti di Harkesnas itu bisa dideklarasikan.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, ODF bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini merupakan pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat, akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare.
16: ODF itu bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini adalah pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat kita. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare. Kita tidak bisa membangun generasi yang kuat jika lingkungan kita masih belum sehat.
14: Selain itu, sanitasi yang buruk berisiko terhadap terjadinya stunting pada anak, tidak bisa menciptakan generasi yang kuat jika lingkungan belum sehat. Target ODF, lanjut Rosa Trivina, perlu dilakukan bersama-sama. Melalui pertemuan ini dapat menyusun strategi yang nyata, petakan hambatan yang ada, kemudian mencari solusi bersama. Suryatini melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Silakan rekan Tika, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan. Perakiraan cuaca esok hari Rabu 15 Juli 2026 diperkirakan secara umum wilayah Kalimantan Barat terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten dan kota, yaitu diantaranya di Bengkayang, Singkawang, Sambas, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Mempawah, Pontianak, dan Kuburaya. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 34 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti bersama perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore mendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Kuril Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya pendengar, masih kami hadirkan tentunya lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax ya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Judul buku Black Soulman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama, penulis Keigo Higashino. Black Soulman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama membawa pembaca ke dalam dunia misteri yang mengguncang sebuah kota kecil. Ditulis oleh penulis misteri terkenal Jepang, Keigo Higashino, sebagai pencipta seri detektif Galileo yang sangat dihormati. Higashino menciptakan karya yang memukau dan mengundang para pembaca untuk memecahkan teka-teki yang rumit. Novel ini memfokuskan pada misteri kematian Kamio Eichi, seorang mantan guru SMP yang ditemukan tewas tercekik di halaman rumahnya. Cerita ini tidak hanya mengikuti jejak investigasi, tetapi juga menggambarkan kehidupan kota kecil yang terguncang oleh tragedi ini. Latar waktu novel yang mengambil masa pandemi COVID-19 memberikan nuansa baru dan segar pada cerita detektif ini. Keigo Higashino merinci ketegangan dan konflik di antara warga kota kecil, menciptakan gambaran yang realistis dan menarik. Pergolakan di tengah pandemi menambah dimensi dramatis pada cerita, menciptakan suasana yang terasa sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Novel ini berhasil mencapai status bestseller dan direkomendasikan bagi pembaca yang menyukai cerita detektif. Kombinasi teka-teki yang cerdik, karakter yang kompleks, dan latar waktu yang unik membuat Black Soulman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama menjadi pilihan yang memikat bagi pecinta misteri dan penggemar karya Keigo Higashino. Dengan keterampilannya yang mendalam dalam merinci intrik dan mengembangkan karakter, Higashino sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu penulis misteri paling dihormati di dunia sastra Jepang. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Sintan.
2: Iya, Sintan. Intan,
1: sini kau dulu, suruh sini duduk. Duduk sini.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Iya, enggak usah gabung-gabung sama kita
1: gitu
2: di sini.
1: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
3: Iya, udahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: 3 tahun
2: kan ya?
3: Mulut orangnya inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Selamat sore mendengar informasi untuk Anda di sore hari ini. Kita akan bahas terkait dengan tips menanam cabai di dalam pot. Nah, menanam cabai di dalam pot ini menjadi salah satu cara praktis untuk memenuhi kebutuhan dapur sekaligus memanfaatkan lahan yang terbatas. Selain mudah dilakukan, budidaya cabai dalam pot juga dapat menghasilkan tanaman yang produktif apabila dirawat dengan baik. Langkah pertama pendengar yang perlu diperhatikan adalah dengan cara memilih varietas cabai yang sesuai, seperti cabai rawit, cabai merah keriting ya. Gunakan benih yang tentunya berkualitas agar memiliki tingkat perkecambahan yang tinggi dan lebih tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Dan pendengar, setelah itu siapkan pot berukuran sedang dengan lubang drainase yang baik agar air tidak menggenang. Media tanam dapat dibuat dari campuran tanah gembur, kompos ataupun juga pupuk kandang matang, serta sekam bakar atau pasir dengan perbandingan yang seimbang. Media tanam yang subur tentunya akan membantu pertumbuhan akar dan meningkatkan produktivitas tanaman. Pendengar, bibit cabai rawit yang telah memiliki 4 hingga 6 helai daun ini udah bisa dipindahkan ke dalam pot. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari untuk mengurangi risiko tanaman yang layu akibat paparan sinar matahari yang terik. Nah, tanaman cabai tentunya membutuhkan sinar matahari selama 6 hingga 8 jam setiap hari. Oleh karena itu, letakkan pot di lokasi yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Penyiraman tentunya juga dilakukan secara rutin ya, terutama pada pagi dan sore hari. Namun media tanam tidak boleh terlalu basah karena dapat menyebabkan akar membusuk. Pemupukan juga perlu dilakukan secara berkala menggunakan pupuk organik ataupun juga pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung pertumbuhan bunga dan juga buah. Dan pendengar, selain itu lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap hama seperti kutu daun, ulat dan juga lalat buah. Pengendalian dapat dilakukan secara manual atau menggunakan pestisida nabati agar tanaman tetap sehat dan aman dikonsumsi. Apabila dirawat dengan baik, tentunya tanaman cabai umumnya mulai berbuah sekitar 2 hingga 3 bulan setelah tanam. Ini tergantung pada jenis cabai dan kondisi lingkungan. Buah cabai sebaiknya ya dipanen saat setelah berwarna merah atau sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan. Nah, pendengar, dengan memilih benih yang unggul, menggunakan media tanam yang subur, serta melakukan penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama secara tepat, masyarakat dapat menikmati hasil panen cabai segar dari pekarangan rumah sendiri. Dan selain menghemat pengeluaran begitu ya, kegiatan berkebun juga dapat menjadi aktivitas yang bermanfaat untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Informasi dan inspirasi.

0: komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda di mana beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026. Untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026. Dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Dan saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Dan mendengar informasi yang tengah beredar yang mengatakan rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026 dinyatakan informasi hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Pit, udah buka WA belum?
4: WA apa tuh, Kak?
3: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
4: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
3: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
4: Ya kan, Kak?
5: Mak,
4: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
3: Hai, Sinta.
6: Hai, Bi Winda.
3: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
5: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
6: Bi Fitri.
5: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
7: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah.
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah di lahan kosong.
3: Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan tentunya masih bersama saya Asri di Sintang sore ini yang menemani aktivitas sore Anda. Dan pendengar, kalau untuk cuaca di Sintang sore hari ini terpantau masih cerah begitu ya. Dan kayaknya sudah sekitar satu minggu terakhir ya hujan tidak turun di wilayah Sintang khususnya. Dan sepertinya kita sudah mulai memasuki musim kemarau ya. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutlah. Dan memang kalau di cuaca yang panas seperti ini kita juga harus menghindari kayak membuka lahan dengan cara membakar ya. Kalaupun memang harus begitu ya membuka lahan dengan cara dibakar, jangan lupa untuk menghubungi pihak terkait, biasanya dari desa-desa ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga jangan membiasakan untuk membuang puntung rokok sembarangan ya, karena biasanya kan kalau mohon maaf ya, ada yang merokok kemudian buang aja tuh, kayak buang di mana aja ya, itu juga sangat sangat-sangat berbahaya begitu ya. Serta mungkin segera melaporkan apabila mungkin kalau Anda melihat ada titik api atau mungkin kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Jadi mari ya kita sama-sama menjaga lingkungan agar lingkungan tetap aman dan terhindar dari karhutlah. Dan pendengar, kemudian untuk arus lalu lintas di sore hari ini ya terpantau ramai ya, udah beberapa hari sepertinya dari hari Minggu ya di Sintang sudah terpantau ramai, bahkan juga di hari Minggu sempat macet total di lintas Melawi arah Tugu Jam, Pal 4 kemudian Laptar ya. Mungkin karena pas di hari Minggu itu anak-anak sekolah kembali dari tempat ke tempat sekolahnya begitu ya. Mungkin yang dari kampung dan lain sebagainya. Dan beberapa hari ini juga kalau biasanya di pagi hari juga sudah terpantau ramai dan di sore hari ini juga terpantau ramai ya pendengar. Dan mungkin bagi Anda yang pulang kerja harap selalu berhati-hati juga. Jangan lupa ya pakai helm, kemudian juga jangan nyelip ataupun juga hati-hati di jalan tentunya. Karena memang kalau ramai biasanya kita tidak tahu ya arah kendaraan dari mana aja nih yang akan melintas. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda ya, bagi Anda yang mau nonton bola gitu ya, siapa ini yang pecinta bola boleh banget ya, karena RRI Sintang gitu ya bekerja sama dengan Korem gitu ya, mengadakan nobar, nonton bareng lagi nonton bareng bola gembira ya, di mana di babak semifinal besok ya di jam 2 subuh ini ada Prancis versus Spanyol ya. Jadi bagi Anda yang ingin nonton bareng gitu ya, bisa banget nih, alamatnya di Jalan PKP Mujahidin Sintang Tugu BI. Jadi silakan nih merapat ke sana, terbuka untuk umum gitu ya, jadi nggak ada nih biaya apapun, gratis gitu ya. Jadi yang pecinta bola boleh banget merapat ke sana, sama-sama meramaikan begitu ya. Oke pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini, tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.

0: Misi, paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

0: Baik mendengar, pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia,

maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
1: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang, dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami di sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda lagu hiburan dan juga informasi di kabar sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: sama.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Kak, ambilin air dong.
3: Ambil sendiri lah, Dek.
2: Aku masih pusing loh, Kak.
3: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
2: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
3: Gak mau, mana kata tolongnya?
2: Ya, tolong.
3: Yang benar.
2: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
3: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
2: Oke, taruh situ.
3: Terus?
2: Terus apa?
3: Adek.
2: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
3: Maaf gak sengaja.
2: Ya, jadi basah semua.
3: Maaf ya.
2: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
4: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: SMK Muhammadiyah SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah 1 Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswira Ningsih SEMMGR di 0853-5234-2501 atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
1: Sintang sore ini. Ya baik, mendengar informasi untuk Anda di kabar sore hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan Karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan kesiapsiagaan Karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Bupati Sintang Bala menerangkan semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan, dan hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang dapat ditekan semaksimal mungkin. Ia juga menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemda akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan juga pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang. Dan sementara itu, warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan ia juga menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Informasi ini mendengar kami peroleh dari lamannya rri.go.id.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Informasi selanjutnya pendengar, di mana Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Murjani mengatakan, berdasarkan hasil monitoring pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 dari jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Sintang berlangsung aman dan juga lancar. Murjani menuturkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang memantau langsung pelaksanaan kegiatan operasional hari pertama masuk sekolah di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Sintang berjalan dengan baik. Dan ia juga mengatakan tentunya untuk melakukan himbauan sudah dilaksanakan setiap sekolah dan orang tua agar mengantar atau juga mendampingi anak di hari pertama. Dan tentunya mereka mengapresiasi ibu-ibu ya yang tentunya, dan juga ada sebagian dari bapak yang mendampingi anak masuk sekolah. Jadi pemerintah benar-benar mengapresiasi ya, bahwa memang di hari pertama masuk sekolah berdasarkan pantauan rata-rata orang tua ini mengantar anaknya dan mendampingi anaknya untuk masuk pertama di sekolah, karena berdasarkan himbauan dan juga surat edaran dari Menteri dan juga Kepala BKKN Pusat nomor 17 tahun 2006 serta gerakan ayah mengantar anak hari pertama di sekolah dan juga menindaklanjuti edaran dari Bupati Sintang sudah berjalan dengan baik. Informasi ini kembali diperoleh dari lamannya rri.co.id.
1: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Kumpul Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan buku nonfiksi terfavorit dan sampul buku nonfiksi terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Ye Xiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Coba. Ciluk, Mbak, adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling awal pada bayi, di mana sang ibu atau ayah menutup wajahnya dengan tangan sambil berkata "Ciluk" dan diikuti dengan membuka tutupan wajah sambil berseru "Ba", dan bayi pun akan tertawa riang dengan permainan ini. Permainan pada bayi ini ada pada semua bangsa di dunia, meskipun dengan cara artikulasi yang berbeda-beda. Bayi akan mendapat manfaat positif dari permainan ini, misalnya belajar mandiri, sabar, fokus, dan belajar menambah kepercayaan diri.
5: Coba!

Selamat sore mendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk

0: berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi. Dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi, juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
0: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
2: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
0: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
4: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
6: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1. penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu. Karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah. Gitu.
4: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
8: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
9: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
10: Apanya?
9: Bapak aja dari MPLS-nya?
10: Bapak tepuk tangan.
9: Oh, apa lagi MPLS-nya tadi?
10: Apa? Ada nyanyinya lah.
9: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
8: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
7: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina pada pelaksanaan PLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
8: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
3: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah
10: sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
10: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli.
12: Bersama-sama
11: dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti di lanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Kolil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah sudah berhasil. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang
17: salah. Ya, tadi Bos
16: mengatakan
17: bahwa
16: mengungkap
17: itu apa yang
16: menjelaskan? Ya, apa yang terungkap nanti di persidangan ya. Nanti di persidangan.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke pangkat penyerang Prancis.
1: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olisee, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
2: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam mendengar, pukul 19 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mutiara Malam Agama Katolik. Dan kali ini kita bersama dengan narasumber kita ada Edison Sianturi dengan satu tema, yaitu jangan takut, percaya saja. Namun sebelum kita dengarkan bersama, akan kami hadirkan satu lagu rohani ke ruang dengar Anda.
4: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Salam, selamat malam pendengar RRI Por 1 Sintang, umat Katolik yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Edison Sianturi. Saya dari BPK PKK Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Sintang. Berjumpa kembali dengan saya dalam siaran Mutiara Malam Katolik. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga para pendengar siaran Mutiara Malam Katolik ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan pada malam hari ini. Mari kita membuka hati dan pikiran kita. Kita akan memulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita, tanda kemenangan Kristus. Kita membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang senantiasa tercurah bagi kami. Engkau senantiasa mencintai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami senantiasa jatuh ke dalam lubang yang sama, kami masih melakukan dosa, kami masih terpengaruh dengan tawaran-tawaran duniawi yang membuat kami berpaling daripada Engkau. Semoga Engkau mengampuni kami orang berdosa, dan kini kami akan mendengarkan sabdamu dan mau merenungkannya. Semoga lewat sabdamu pada malam hari ini, iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Hari ini kita mengikuti sesuai dengan penanggalan liturgi kalender Gereja Katolik. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI Por 1 Sintang, umat Katolik yang berbahagia, syukur kepada Tuhan untuk semua rahmat Tuhan yang senantiasa memberkati menyertai kita. Teristimewa sekali pada malam hari ini. Kisah Yesus dalam sabdanya pada malam hari ini meredakan angin ribut, bercerita mengenai bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut yang menghantam perahu yang ditumpanginya, yang turut serta bersama para muridnya. Para murid yang panik dan mengira bahwa mereka akan binasa, membangunkan Yesus yang ketika itu sedang tertidur. Yesus terbangun dan menegur para murid. Sebagai orang yang kurang percaya, menegur para murid sebagai orang yang kurang percaya. Ia kemudian menghardik angin dan danau, seketika danau itu pun menjadi teduh kembali. Ada beberapa pesan yang mau kita renungkan dalam kisah ini. Yang pertama sekali, yang mau kita renungkan adalah bahwa
Mengikuti Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Perumpamaan badai di laut yang menerjang perahu itu melambangkan tentang kesulitan, melambangkan tentang tantangan atau cobaan hidup yang akan menghadang kita. Kesulitan, tantangan, dan cobaan hidup ini yang bisa mengguncang hidup kita. Yang demikian yang membuat kita sering merasa takut. Kita dibuat merasa cemas. Adanya kekhawatiran-kekhawatiran. Dan akan membuat kita biasa tidak berdaya. Dan di dalam Alkitab sendiri juga menceritakan bagaimana kisah kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh para murid. Dan bahkan ada beberapa para murid yang kehilangan nyawanya ketika mereka mempertahankan imannya. Bahkan Yesus sendiri pun disalib. Pendengar RRI Pro 1 Sintang, umat Katolik yang berbahagia. Yang kedua, yang mau kita renungkan adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kuasanya untuk meredakan angin ribut menegaskan siapa Yesus itu sebenarnya. Siapa ia sebenarnya? Ia adalah Allah yang sejati, yang mampu mengendalikan alam dan melakukan banyak mujizat. Pada kisah ini, angin ribut itu begitu dahsyat, sehingga para murid yang sesungguhnya adalah nelayan, dan tentunya para murid itu sebagai seorang nelayan, mereka akrab dengan kehidupan dunia laut. Dalam kehidupan di danau tersebut, mereka sangat akrab sekali. Mereka sudah mengenal. Tetapi, mereka menjadi begitu ketakutan. Dan mereka panik. Bahkan, mereka menyangka bahwa mereka akan binasa. Tetapi, Yesus menghardik angin tersebut. Dan seketika danau itu menjadi tenang. Pendengar RRI Pro 1 Sintang, umat Katolik yang berbahagia. Yang ketiga yang mau kita renungkan adalah bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita, menyayangi kita. Bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita untuk menghadapi badai itu sendiri. Ia tidak tertidur lelap dan membiarkan kita sendirian menghadapi setiap permasalahan. Kehadiran Yesus di dunia merupakan wujud kasih kepedulian Allah akan kehidupan kita. Dia berkuasa untuk menolong kita, walau terkadang ia menunggu sampai waktunya. Dan yang kita ketahui, bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada hal menarik dalam kisah ini adalah tentang teguran Yesus kepada para murid terhadap sikap mereka yang bagi Yesus adalah mencerminkan kekurang percayaan mereka. Padahal para murid diketahui sudah mengikutinya cukup lama dan menjadi saksi mata akan mujizat-mujizat yang dilakukan. Tetapi mereka ragu akan kuasa dan kasihnya. Walaupun gusar dengan sikap para murid, Yesus tetap menolong mereka untuk keluar dari angin ribut, dari badai tersebut. Inilah merupakan bukti dan kasihnya Yesus kepada kita. Pendengar RRI Pro 1 Sintang, umat Katolik yang berbahagia. Kisah angin ribut diredakan mungkin merupakan cerminan dari kehidupan kita. Cerminan kehidupan kita akan kesulitan. Kesulitan hidup kita yang senantiasa disertai ketakutan dan kekhawatiran yang silih datang berganti. Terkadang kita tak tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi seperti ini, kita terkadang sering tergoda untuk mencari pertolongan dan jalan keluar yang tidak tepat.
Bahkan mungkin bisa kita menimbang-nimbang malah menjadi meninggalkan Tuhan. Teguran Yesus kepada para murid yang mengatakan, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Hendaknya teguran Yesus itu mengingatkan kita agar kita tetap setia kepadanya dan yakin bahwa kuasanya dan kasihnya yang dapat mengatasi berbagai angin ribut dan badai di dalam kehidupan kita. Amin. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan renungkan dan mau merenungkannya sabda Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama mendaraskan doa Bapa Kami, doa yang pernah diajarkan Yesus sendiri. Mari bersama-sama kita katakan doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kemurahan kasih-Mu yang teristimewa sekali pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Semoga terang Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan sabda-Mu. Dan kami akan menutup pertemuan kami pada malam hari ini. Semoga istirahat kami pada malam hari ini, tidur kami pada malam hari ini, senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian kita pertemuan perkara ini. Tuhan memberkati.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama ya Mutiara Malam Agama Katolik yang disampaikan oleh narasumber kita ada Bapak Edison, dan semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan mendengar dengan berakhirnya Mutiara Malam Agama Katolik kita di hari ini, edisinya hari ini Selasa 14 Juli 2026, maka menuntas juga kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri. Dan nantinya di Sintang malam ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 20 hingga pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi besok siang, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasih Tuhan. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa, kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Dan dalam doa, kita menaikkan permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Dan dalam doa, kita tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan.

0: Ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak. Bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: ramai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu,

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri? Pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap susah Mbal. Habis makan ini, ajarin gua ya Bang.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Sebelum kami hadirkan ragam budaya Dayak Kenayan ke ruang dengar Anda, kembali satu buah pengumuman kami bacakan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga. STKIP Persada Khatulistiwa memiliki 9 prodi studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang adalah prodi Pendidikan Biologi, prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, prodi Pendidikan Ekonomi, prodi PPKN, prodi PGSD, prodi Pendidikan Bahasa Inggris, prodi PG PAUD, prodi Pendidikan Matematika, dan prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina, Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WA di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami, daftarpersadakatulistiwa.ac.id, serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Mendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ragam budaya Dayak Kanayan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa, sudah hadir narasumber kita di studio pendengar untuk malam hari ini, ada Bapak Hendriono sebagai budayawan Dayak Kanayan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Pak.
2: Halo, selamat malam.
1: Baik, apa kabarnya Pak?
2: Oh, baik.
1: Sehat ya?
2: Ya, sehat.
1: Baik, selanjutnya pendengar, untuk narasumber kita yang kedua ada Ibu Yasinta Lisa sebagai budayawan Dayak Kanayan juga. Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam Kak.
1: Baik, apa kabarnya Ibu?
3: Baik, luar biasa. Yes, okay. Yes, yes.
1: Iya. Baik, nah pendengar, itulah kedua narasumber kita di malam hari ini. Dan nanti bagi Anda ada yang ingin bergabung juga, kami persilakan di 0565247774, atau bagi Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kami di 0857574740. Dan pendengar, langsung saja untuk tema kita di malam hari ini kita akan serahkan kepada kedua narasumber kita. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Pasengat Kak Jubata.
3: Arus.
2: Baik, saya kena bagi waris kamaru sama diat matamu lagi man kami badua penyiar kita dap macara siaran budaya Dayak Kanayan Kalimantan Barat. Aku Hendri.
3: Aku Yasinta.
2: Selama kurang lebih sabam sajam kamuha diri batamu diri barukup diri bayi boribor dap siaran budaya Dayak Kanayan Kalimantan Barat. Sagara pagi waris kamaru sama diat nahe kabar kita semua. Kami berharap wa kak kita batu buringak batu burihet ba pikiran jarani ba pikiran lancar batukak ngedo batongkak gagas kur semangat diri semuanya. Ao kita nang pelajar namun nilai edo. Kita nang
3: karaja
2: namun rejeki gagas. Ao kau kita nang badagak namun untuk banyak. Ao kita nang pegawai namun karir edo. Ao kita nang karaja emas namu emas banyak. Aku kita nang bauma batahut namu padi baras banyak. Waka. Baik, saya kena paga pendengar paga waris kemaru sama diat. Sarama kurang lebih sajam kemuhanai waka diri sama-sama dap acara ragam budaya siaran budaya Dayak Kanayan Kalimantan Barat ke frekuensi 102,5 MHz Pro 1 Sintang nang dimancar luasat melalui lintas upang jalan lintas upang urai Sintang. Tema diri malam nian kak. Hai kak.
3: Pernah nangar kata istilah babore ke kampungnya ada ikonnya babore bang.
2: Baborenian baborenian adalah tradisi upacara pengobatan tradisional yang dipraktekan dan dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Kanayan di Kalimantan Barat, terkhusus pada malam hari nian suku Dayak Kanayan-nya yang tersebar di 6 kabupaten Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawa, Landa, Kota Pontianak, Landak, Bangkayak,
3: ya, Singkawang,
2: Sambas, mereka diri kanayatnya tersebar di kurang lebih 6 kabupaten. Populasinya urak kanayat, namun beriring dengan perjalanan waktu banyak juga kanayat diaspora ya diri ini anu kanayat Sintang lah termasuk kan.
3: Ingatan kembali lagi onian bang, berarti babore ka diri ini kan berarti babore tadi kan nyambuhan penyakit kan no bang. Berarti masih diingatat lagi ke pagi-pagi sama diat. Berarti kita nang nyambuhan penyakit kok tetap di kata babore. Nah, mungkin arinian diri lebih dalam lagi mungkin di akhir babore lima caranya mungkin lekowa bang.
2: Betul. Diri khusus mau bahas tentang babore malam dan berbagai tema diri pada malam hari ini. Babore adalah ritual pengobatan tradisional Dayak Kanayan. Okay. Diri akan bincang-bincang nyampeat tentang babore ini, namun sarapinya diri mau putar lagu dulu. Lagu pembuka diri. Akhir lagu pembukanya kak penyiar udah nyapatnya untuk diri. Lagu akhir kak.
1: Ada kau kak radio.
2: Ada kau kak radio yang dinyanyikan oleh Dendo Ben. Yang dinyanyikan oleh Edi Pangareho Dendo Ben. Ada kau kak radio. Dengar lagunya dulu buka. Dari studio kami berdua penyiar kita mengucapkan selamat nangarat.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo bang.
4: Saya Nian.
5: Dari Yanti bang.
4: Yanti Kak Mae.
5: Kak Sungai Raya.
4: Oke Yanti, kirim lagu untuk saya Yanti.
5: Ngirim lagu bang, para penggemar pada malam Nian. Nang ada Kak Anjongan.
4: Halo.
5: Nang ada Kak Ambawang. ada Kak Manyalit, ada Kak Toho, ada Kak Karangan, ada Kak Ngara, ada Kak Mandor.
4: Terus kan lagi?
5: Kak Pahauman, banyak bang. Ngabak, ada Kak Darit, ada Kak Sinakin, Simpang Aur, Bang Kayak.
4: Kak lagi?
5: Nang ada Kak Sangga lagi bang, nang Kak Sangga, Sambas. Terus? Dan Pontianak dan sekitarnya.
4: Ucapannya ya?
5: Ucapannya, pokoknya semua nang penggemar pada malamnya, nang ada nangarat, nang minta lagu boleh nak bang?
4: Lagu apa?
5: Lagunya ada Kau Ke Radio, nanti dinyanyikan oleh Dendoben.
4: Pas mau diputar malam nian. Selamat nangarat bang.
5: Bang, terima kasih bang.
4: Oke, baik sekenapa nangar. Dari studio penyiar diri FX Aquarius mutara lagu ada Kau Ke Radio dinyanyikan Edi Pangareho dari Dendoben. Dari studio kami ucapkan selamat nangarat.

0: Kena pagi waris kamaru sama diat. Kuata desa lagu dah lalu ke penarinyengan diri semua. Lagu nang bajudul Ada Kau Kak Radio dinyanang dikenyakan oleh Edi Pangarehwa dan mempopulerkan oleh Dendo Band. Lagunya ngingat pada waktu masa-masa lagi bujak mau lagunya nak luas kan.
1: Waktu gina ngaran radio deh kan mantap sampai coba
0: bang. Pakai kaset deh, kaset pita lagu nian.
1: Dilanjut tau bang.
0: Oke. Baik, saya kena pagi waris kamaru sama diat diri tamak materi diri pada malam nian. Babore adalah tradisi upacara pengobatan tradisional yang dipraktekkan dan dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sangat luas sekali sebenarnya suku Dayak Kanayat ini meliputi 6 kabupaten populasinya Pak. Babore mempunyai versi masing-masing setiap subsuku di Kanayat. Namun kami lebih fokus membahas yang universal. Yang keseluruhannya lah Pak.
1: Jadi Babore ini ada nang namanya Babore Pamabore nang ke bawah, anggaplah bawah nyawa. Lah kak ko paling atasnya agi namanya Badukun. Nang paling ayaknya agi namanya Baliat. Ada nang kuah. Jadi mungkin nang pernah di nangar nang salamanian di nangar biasanya lebih ke Baliat leanya bang. Jadi tapi padahal sebenarnya ada juga nang namanya Badukun man
0: Babore. Betul. Sekarang bagi waris kemarut sama diat Babore atau berobat. Kalau bahasa Indonesia berobat, menyembuhkan sakit. Nah sakit ini sebenarnya kalau menurut suku Dayak Kanayat ada dua versi sakit. Sakit raga, sakit tubuh dengan sakit non tubuh atau lebih kepada spiritual. Jiwa, spiritual. Namun suku Dayak Kanayat percaya bahwa
1: sakit tubuh atau yang mempengaruhi raganya bisa berdampak pada roh atau yang biasa orang Kanayat bilang semangat yang tidak kuat sehingga nanti bisa lepas dari raga atau biasa istilahnya semangat layo.
0: Sakit tubuh akan mempengaruhi sakit raga. Nah, karena raga lemah berdampak kepada roh atau semangat yang diyakini akan menjauh dari raga yang biasa berdampak kepada kematian.
1: Kematian berarti bisa diobati.
0: Bisa diobati.
1: Seperti yang sejauh ini orang Dayak Kanayat punya cara-cara tertentu, ada cara-cara tertentu khusus untuk melakukan atau membuat tindakan Babore, betul bang? Nah, berarti yang paling mudah untuk bisa dengan tingkat keterampilan kita istilahkan dukun ge atau limewo nang urang Babore ini ada banyak dukun man saya gua diri istilahkan atau pamore lah. Istilahan pamore. Jadi ada beberapa tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama tadi tingkatan Babore yang biasa lebih dikenal dengan Aik Tawar pernah mungkin sama pagi sama Dian di Mare Aik Tawar.
0: Karena Babore ada tadi Kanayat biasanya menginventarisir lah wasampaiknya kan. Sakit ini dengan dua sakit fisik dan non fisik spiritual itu tadi. Kalau untuk sakit fisik biasanya jauh sakit tubuh kulit. Tubuh kulit ataupun seleo tulang dan lain-lain biasa orang Dayak Kanayat pada masa dulu. Ini kan masa-masa dulu, kalau masa sekarang Dayak Kanayat sudah kenal medis. Bahkan orang Kanayat sudah kenal dengan obat-obat kimia. Bahkan ada yang sudah dokter, perawat dan lain-lain. Tapi pada masanya sebelum mengenal pada masa-masa sebelum mengenal kemampuan dalam medis, Dayak Kanayat ketika sakit dia akan digolongkan menjadi dua. Biasanya secara garis besar sakit fisik dan non fisik. Sakit fisik atau sakit tubuh kulit biasa lebih kepada meramu. Meramu biasanya kata apa? Jadi kata kan? Atau kada urang badamio mataknya katamu dinya.
1: Yang didapat dari tumbuh-tumbuhan gitu kan.
0: Iya, ramuan tumbuh-tumbuhan.
1: Ataupun bisa ada beberapa hewan
0: yang diracik dari alam dengan khasiat-khasiat tertentu. juga dikategorikan sebagai babure untuk memulihkan sakit. Juga ada yang dilakukan dengan cara spiritual. Nah, kalau yang meramu ini sepertinya sekarang masih ada.
1: Masih ada.
0: Masih kalau gitu. Meramu masih ada. Ya. Contohnya kalau misalnya babure menyembuhkan mah. Biasa orang Kanayat itu pakai
1: manggala
0: muda atau ubi batang, ubi ya, batang ubi. Bu. Ubi singkong. Batang, singkong kalau bahasa anunya bahasa urang luar pulaunya singkong. Biasanya ini bisa dipakai untuk obat mah, tapi diamal. Kalau kita tuh bilang diamal artinya rutin.
1: Dilakukan
0: secara rutin dan teratur. Biasanya kalau orang kampung mah ubi muda dikasih dengan kapur sirih dimakan pagi-pagi sebelum makan yang lain masuk ke lambung. Iya. Nah, ini dilakukan kontinu, kadang-kadang bisa, dan ini pasti bisa kalau mau ngamal, kalau mau dilakukan secara kontinu. Nah, ini kalau babore dalam bentuk meramu.
1: Iya.
0: Namun kita akan dalami juga babore dalam hal spiritual. Karena babore juga bisa spiritual, karena urang Kanayan orang Kanayan melakukan pengobatan terkadang juga melalui hal-hal spiritual.
1: Hal gaib bisa kita bilang ya.
0: Iya. Mungkin dari fisik, dari meramu dilakukan, kadang-kadang ditambah lagi dengan cara-cara spiritual. Nah, ini akan kita sampaikan juga upacara atau ritual yang dipimpin oleh tokoh adat. Nah, karena yang spiritual kan.
1: Iya.
0: Upacara atau ritual yang dipimpin oleh tokoh adat atau dukun atau pamabore.
1: Iya.
0: Nah, ini ada tingkatannya seperti yang
1: disampaikan tadi.
0: Ya. Karena kita mempercayai sakit tubuh mempengaruhi sakit raga lemah dan berdampak kepada roh atau semangat orang itu, insan itu atau talino itu akan
1: pergi dari raga.
0: Iya. Ini biasanya kalau kita sekarang lihat kalau sakitnya udah enggak sadar-sadar kayak pingsan gitu.
1: Iya
0: kan? Nah, itu mungkin rohnya udah jalan. Nanti bisa berpengaruh kepada kematian.
1: Dan itu bisa diobatin ya, dikembalikan gitu. Lagi rohnya gitu ya, Bang.
0: Menurut biasanya orang Dayak ada tiga tingkatan tadi kita inventarisir, ada tiga tingkatan babore. Itu akan dipimpin oleh pamabore.
1: Pamabore. Kalau badukun akan dipimpin oleh namanya pamadukun.
0: Sedangkan untuk tingkat sakit yang lebih parah, mungkin kalau kita tahu napasnya pun sisa satu-satu, yaitu pamaliatn atau baliatn, nama ritualnya baliatn, yang mimpinnya imamnya pamaliatn.
1: Iya. Nah, atau istilah bisa kita samakan dengan balenggang gitu ya.
0: Balenggang, ada yang menyebutnya dengan balenggang, ada yang menyebut baliatn, kalau badukun, terus babure.
1: Iya.
0: Nah, untuk yang babure. Biasanya babure ini dia lebih kepada sederhana sekali.
1: Iya.
0: Ritualnya pun sederhana. Kadang-kadang waktu ada anggota keluarga yang sakit, maka ada orang tertentu yang dianggap mampu di kampung itu akan dipanggil.
1: Iya.
0: Untuk babure biasanya ini lebih ke air tawar katanya,
1: iya.
0: Air
1: sakit
0: tawar.
1: Sakit raga gitu ya, Bang.
0: Oke. Sekarang pagi baru kamu harus sama Dian Ripu dari Mahasiswa Borinan. Ada Nang Tama, telepon dari, angkat dulu. Halo. Saya di Mai.
2: Saya di Penang, Boman di Penang.
0: Oh, Bang Boman. Bang Boman, passwordnya lepai Bang Boman. Ku yakin Bang Boman dah pandai lah passwordnya. Nah, Bang Boman.
2: Ya, pandai lah.
0: Adil Katalino.
2: Adil Katalino, Basingat Kajumat.
0: Bacuramin.
1: Kasaruga. Basengat.
2: Kak Jebata.
0: Harus. Hai, kabar Bang Boman?
2: Kabarnya baik.
0: Oh, malam hari ini kami berdua Bang Boman, Man Kak
1: Yasinta.
2: Iya. Kalau di sini masih ada tuh.
1: Oh, Bang Bomannya ya. Dari mana, Bang? Dari mana, Bang?
2: Dari Penai.
1: Oh, Penai ini.
0: Penai Kapuasulu silat Kapuasulu. Hilir ya.
1: Oh iya.
2: Di sini banyak suku Kanayan tuh.
0: Oh, Mang Boman punya kawan enggak suku Kanayan, Mang Boman?
2: ada tuh.
0: Ada. Bolehlah di sapa-sapa Bang Boman.
2: Iya.
1: Siapa?
2: Kalau di sini lagi banyak yang dukun-dukun, ada yang belian.
1: Oh.
2: Ada yang sakit mah makan tadi singkong.
1: Oh, sama berarti ya, Bang.
2: Dikata orang sini singkong ubi kayu tuh.
0: Iya, ubi kayu. Ubi kayu. Oke, Bang Boman, ada mau senggol-senggol atau mau nyimpado-nyimpado ya, kawan-kawan silakan.
2: Lagu
0: oh, lagu apa Bang Boman?
2: Lagu apa yang ada?
0: Oke, yang nanti kita itu? Kita putarkan Tingkah Kuk Nimang Padi.
2: Nimang Padi.
0: Karena mesin gawai ini Bang Boman.
2: Ya.
0: Oke, ada mau salam-salam?
2: Salam-salamnya buat semua pendengar suku Kenayan aja.
1: Iya, Bang.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Boman.
1: Terima kasih, Bang.
0: Tadi Boman ke Penai.
1: Oh.
0: Ada masuk. Bang Boman yang suka nalipannya memang ke acara budayanya sering sekali rajin nalipan repo bayanyen.
1: Lanjut, toh, Bang.
0: Oke, lanjut.
1: Bang Boman yang tertarik ingat aku, Bang. Rupanya diri perlu diri ingat lagi. Adik misalnya ada baranak enek. Ada pagi waris ada baranak enek, anaknya angat-angat, sakit angat biasa nak enekku dia mare aku kok gede aku sakit. Ai nyapani make ai ubah ube.
0: Oh.
1: Namanya jadi termasuklah nangko babore.
0: Babore kan, dalam bentuk meramu.
1: Meramu. Jadi ai ubah ube. Jadi kade misalnya ada enggak saya make kade misalnya diri sakit kulit bakurap.
0: Kudis lah, kudis.
1: Pakai dong linggam,
0: linggam.
1: Tapi ada memang ada biasanya make apa namanya air tawar. Jadi kalau misalnya ada sakit angat, ampus ke dukun akan marek diri satu air tawar yang ada bacaan tertentu, jadi ada mantra tertentu oleh Pama Borenian. Jadi nangkwa biasanya dipercaya diri nyocok airnya akan makin ringan tubuh. Jadi lekwa. Jadi ada Pama Bore yang memang punya kemampuan yang bisa membuat air tawar.
0: Ya bahasa diri batu bakokot dingin, bakokot sajuk. Jadi ya mempunyai kemampuan untuk ada talino atau pemaburnya sebenarnya orang-orang namun punya kemampuan untuk menyembuhkan sakit dalam bentuk spiritual.
1: Dan mereka biasanya meneruskan kan Bang, meneruskan dari keturunan dari atas nenek moyangnya.
0: Dagen,
1: iya.
0: Iya,
1: dagen.
0: Jadi punya keturunan pamabure, maka ya akan terus mempunyai keturunan di bawahnya menjadi pamabure. Kowa?
1: Ya, cuma tergantung yang bersangkutan bersedia atau tidak. Biasanya kan banyak yang
0: nolak. Karena sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral yang besar kan. Contohnya malam hari pun kadang ada nang tidur lagi nyaman tidur ketika ada orang nang sakit, ketika diampusi ya harus siap nolong orang. Ya harus memang punya beban moral yang,
1: dan biasa bayarannya pun
0: tidak dibayar,
1: cuma pakai pangkaras damanya.
0: Pangkaras biasanya berupa besi dan kain.
1: Iya.
0: Ada nang paku man banang, ada yang jaru pembabana, bahkan ada yang pakai pantaran. Isi pantaran kuah piring yang diisi dengan beras.
1: Pantaran.
0: Nah, dibariklah mata ringgit di mata duit.
1: Mata ringgit istilah diri kan.
0: Dan ini ada patokan harga. Semua sosial pemandangnya. Oke, Pama Borenian bisa mengatasi sakit, menurut Kenayan sakit yang tingkat sakitnya tidak terlalu tinggi lah ya. Baik, saya kena pakai waris, ada yang tamak lagi telepon dari angkat lagi telepon. Halo.
1: Halo, selamat malam. Saya Nian Bu.
0: Halo, Kak.
1: Agak jauh.
0: Bisa Putus, terputus. Segera pagi waris kamar usaha Madian, kami masih nunggu layanan telepon, kami masih kami buka ke nomor 0565 247774. Nah, senapi kita nalipon, kami barap eniki dulu suara radio kita, kita bisa nangar kami langsung ke suara telepon biar ina bagema. Oke, ada penalipon masuk lagi.
1: Nang lain, nang tadi lainnya.
0: Halo.
1: Halo. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Saya di mana?
3: Nenek Gaul Kak Simbang memang.
0: Saya?
3: Nenek Gaul Kak Simbang.
0: Nenek Gaul Kak Simbang. Kata kuncinya Nenek Gaul?
3: Ada Kak Salimo baca rumah Kak Surga, pesan Kak juga Pak.
0: Harus.
1: Gimana Nek ini? Ada.
3: Kalau di sini juga masih ada yang Bobore ya Bang.
1: Oh, Bobore juga bilangnya. Terus bagaimana dia? Semirip ya?
3: Tidak sama dengan yang dikatakan Bang tadi.
1: Oh ya, agak jauh kan dari tempat mungkin Nek, bentar dulu baru ngomong ya. Terus gimana?
0: Halo.
3: Halo.
0: Nenek Gaul pandai babore? Nenek Gaul pandai babore?
3: Enggak
0: pandai. Tapi pernah pernah masih ada Pak Mama Bore ke kampung?
3: Enggak pernah melihatnya orang yang babore.
1: Di kampung di Bemban itu baborenya?
3: Lagunya ikut Bang Roman tadi Bang.
0: Mulai hau tingkah kok nih Bang Paldi. Ada yang mau di disapa-sapa, disalam-salam?
3: Salam buat adikku Abadi Sawit di Pondok Sawit nih.
1: Pondok Sawit
3: di mana? Ada dengaran radio.
0: Siapa lagi?
3: Itu aja Om.
0: Itu aja. Atau spesial lagu ada tingkah kok nih Bang Padi untuk siapa nanti?
3: Spesial untuk adikku juga.
0: Untuk adiknya. Okelah. Terima kasih Kak Nenek Gaul udah masuk. Selamat malam. Mandil Katalino bacaramin kasaruga pasengat Kak Jebata. Nenek Gaul tadi udah tamat jadi masih nunggu, masih bisa nelpon 0565244774. Nah,
1: lanjut lagi Bang. Nah, sekarang di naik level Bang.
0: Up level. next level.
1: Namanya Badukun.
0: Badukun. Nah, Badukunnya biasanya tingkat spiritual untuk upama Dukunnya dia lebih tinggi lah, tinggi boleh katakan.
1: Babore.
0: Ia bisa ngatasi penyakit-penyakit yang udah tidak mampu diatasi oleh Pama Bure. Iya. Misalnya ada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan demam. Badan demam, terus sering alusinasi. Artinya kan enggak mampu di oleh Pama Bore dicoba dilakukan oleh berobat Pama Bore dan enggak mampu, maka akan naik, akan keluarga akan panggil Pama Dukun. Pama Dukunnya tingkat kemampuan untuk menyembuhkannya lebih tinggi.
1: Perbedaannya biasanya dari syarat.
0: Alat peraga berobat.
1: Alat peraga berobat
0: biasanya dia ini udah pakai apar, udah pakai buis.
1: Buis namanya biasanya ada ayam.
0: Ada ayam.
1: Mati manuk.
0: Ada batibas. Biasa juga dengan batibas, ayam yang dikelilingkan ke sekitar tubuh orang yang sakit. Banyak macam sebenarnya cara padukun ini, nanti pemadukunnya yang akan melihat sakit apa orang itu. Biasanya takana. Takana.
1: Oke, biasanya make mayang kan Bang, mayang pinang.
0: Iya, udah make mayang pinang.
1: Pakai nang badukun pakai mayang pinang.
0: Udah make mayang pinang, terus kadang-kadang biasanya takananya dia akan tahu. Ini misalnya
1: disebabkan oleh apa?
0: Melalui proses identifikasi lah kan MPK jadi proses identifikasi kesehatan spiritualnya kan. Dia akan tahu ini sakit apa. Terus nanti cara penanganannya seperti apa, maka pemadukunnya akan tahu. Nah, kadang-kadang kalau sembuh di pemadukun, maka sembuhlah sakit orang ini. Tetapi kadang-kadang ini pun paling proses baburenya, proses berobatnya ini kadang-kadang hanya satu malam saja, ya, satu malam saja. Terus sudah pakai ayam, ada korbannya, yang harus
1: disiapkan
0: untuk syarat. Ya. Kadang-kadang ini badukun kadang sudah pakai alat musik.
1: Iya.
0: Sudah pakai alat musik, tapi tidak terlalu komplit. Ya. Artinya sudah tim. Kalau babure tadi personal satu orang.
1: Iya, satu orang.
0: Tetapi kalau badukun ini sudah ada tim biasanya.
1: Iya.
0: Karena pemadukunnya ini akan membawa kru.
1: Iya, kayak kadeknya, staff lah.
0: Oh, kadek diri matanya panadeknya.
1: Panadek.
0: Ada bapak panadek. Jadi maka dia udah habis satu malam dan nanti sakit apa nanti penanganannya macam-macam. Kadek dia takana, biasanya kita ambil satu sampel. Sampel kadek diidentifikasi takana, maka ya akan dukun ini akan pergi ke tempat dia takana. Misalnya kadang-kadang waktu pas mandi hujan panas, hujan darak.
1: Kebanyakan.
0: Hantu jaring. Dia hantu jaring nyacah dia kan. Kan jadi hantu jaring nyacah, jadi rohnya tidak kuat menghadapi gangguan dari hantu jaring tadi, dari jaring tadi, maka rohnya akan lemah. Dia jadi sakit. Karena menurut kepercayaan orang Kanayat, orang sakit itu bisa dikategorikan rohnya kurang kuat.
1: Iya, benar.
0: Makanya ada istilah gigit besi kan untuk mengkuatkan roh.
1: Semangat.
0: Semangat. Nah, maka semangatnya harus dikuatkan.
1: Ritual tertentu.
0: Makai ritual tertentu dukun. Badukun ini nanti akan dilihat sakit apa dan cara penanganannya apa dan mempunyai alat peraga.
1: Iya.
0: Dari segi biaya sudah berbiaya.
1: Iya. Dan biasanya sebelum dilakukan kegiatan berdukun, ada kegiatan lain namanya yang identifikasi ini tadi kan Bang. Nah, jadi ditanya-tanya apa, sudah pernah kemana oleh pihak dukun, baru bisa dukunnya bilang, oh kita perlu ini, syaratnya harus disediakan dan harus segera kalau ternyata itu penting.
0: Iya, biasanya prakteknya dia batanung namanya.
1: Iya.
0: Bahasa pada prakteknya dia akan menggunakan media daun sirih kadang-kadang. Iya. Nanti daun sirih disimpan di bagian tubuh yang mana, banyak cara lah ini.
1: Iya.
0: Badukun ini sangat banyak cara sekali.
1: Iya.
0: Kadang pakai tanung ini kalau takanaknya di mana nanti dia bisa melihatnya katanya, karena dia mempunyai mata rancak. Bahwa mata rancak ini indra keenam kalau bahasa Indonesianya lah ya.
1: Iya.
0: Mata rancak ini mempunyai indra keenam, keahlian khusus bisa melihat roh. Jadi roh mana yang terkena kan?
1: Iya.
0: Terkenakah dia atau ada sakit apakah dia? Nanti oleh bisa diketahui melalui sebelum badukun identifikasi. Badukun ini sebenarnya proses penyembuhannya.
1: Iya.
0: Sebelum proses penyembuhan ini pengobatannya.
1: Iya.
0: Sebelumnya ada batanung ataupun batanang itu tadi, ngelihat seperti apa sakitnya.
1: Iya. Terus lanjut Bang, berarti kita ke Baliat atau Balenggang. Nah di sini juga berarti timnya sudah agak banyak dan melibatkan banyak ritual-ritual yang pengantar. Ya, ritual pengantar seperti tadi alat musik, penggunaan alat musik yang sudah lengkap. Terus ada tim pamaliatnya lebih banyak. Dan keterampilan pamaliatnya mungkin biasanya sampai pamaliatnya capek dan biasanya pingsan gitu ya Bang.
0: Lalap kalau kata nama kita pingsan ini lalap. Dah lalap ya. Nanti dia akan masuk ke dunia roh.
1: Iya.
0: Nah, ini dah tingkat spiritualnya tinggi. Jadi jika tadi talino atau manusia yang sakit ini di tingkat dukun pun masih belum sembuh.
1: Iya.
0: Artinya rohnya semakin lemah.
1: Iya.
0: Sakitnya semakin parah. Maka keluarga akan berupaya kembali untuk menyembuhkan, untuk more orang sakit ini tadi.
1: Iya.
0: Morenya ini maka akan dipanggilkan lagi pamaliat. Nah, pamaliat ini kadang-kadang tidak sembarang kampung ada.
1: Iya.
0: Teman dulu. Susah. Mungkin kalau sekarang kita pemetaan wilayahnya sekarang mungkin 3-4 kecamatan satu orang biasanya. Kalau dulu kan pakai kompuk.
1: Iya,
0: 3-4 kompuk baru ada seko. Satu Sabinua seko biasanya. karena memang tingkat spiritual orang ini kemampuannya dalam babore atau babaliat ini sangat tinggi.
1: Menyembuhkan
0: orang. Karena pamaliat ini dia pernah jadi pamadukun. Sebelum dia jadi pamadukun, dia akan jadi pamabore. Dia tidak bisa tiba-tiba jadi pamaliat. Dia belum pernah jadi pamadukun dan pamabore. Nah, pamaliat ini lebih kemampuan spiritualnya lebih tinggi. Dia bisa masuk ke alam roh.
1: Iya, alam gaib mungkin alam, kita bisa bilang Indonesianya bukan ya?
0: Iya, alam roh ini perjalanan, karena menurut kepercayaan orang Kanayat itu ketika orang sakit maka makin parah, maka rohnya akan coba meninggalkan raga.
1: Iya, sebelum benar meninggal
0: dalam tanda kutip ya. Iya. Sebelum roh ini meninggal, kalau kita bilang meninggal, kalau dulu ya bapulang namanya. Bapulang ke Subayat.
1: Meninggal itu berarti rohnya dah nyampe Subayat.
0: Pulang ke Subayat. Ada tempat-tempat yang akan dilewati oleh perjalanan roh. Kanayat itu mempercayai ada 7 tempat yang akan dilewati roh dalam perjalanan menuju Subayat. Artinya di 7 tempat ini secara sakit dia semakin parah. Terus pamaliat bisa masuk ke alam roh untuk membujuk roh kembali ke raganya. Nah, ini sebenarnya kalau dikupas kita harus mengadakan diskusi yang lebih panjang cukup sebenarnya, menarik, tapi kita pada malam hari ini kena keterbatasan waktu dan sub suku Dayak Kanayat sangat luas banyak, maka mempunyai perspektif atau pandangan-pandangan yang kurang lebih, tetapi namun ada beda-beda. Ada beda-beda itu pasti kita klarifikasi dulu. Nah, pamaliat ini dia bisa masuk ke alam roh. Ketika dia masuk ke alam roh, dia bisa merayu roh orang sakit tadi kembali ke tempatnya. Nah, ini biasa sampai berhari-hari. Ada 3 malam.
1: Bahkan mungkin 7 malam.
0: Ada bahkan 7 malam.
1: Iya.
0: Dan prosesinya unik sebenarnya. Dan kadang-kadang ada keluarga yang bisa menyaksikan prosesinya setiap malam.
1: Iya.
0: Ada prosesinya dia akan naik ayunan dalam ketidaksadaran pamaliat ini sambil dia menyanyikan irama-iramanya diiringi oleh
1: alat musik
0: yang sudah disiapkan, yang ditabuh. Seperti kalau ini yang pasti ini kan karena untuk berobat, dalu dengan agung. Gulu dengan gong. Ini ditabuh, kadang prosesinya nih dan dilakukan pada malam hari. Ditabuh si pamaliat, dan ini dah pakai tiang taman. Tiang taman ini seperti tiang, biasa menggunakan batang pisang. Batang pisang ini dipercayai tiang ini yang akan menghubungkan dunia roh orang yang sakit dengan dunia roh orang yang sadar. Nah, pamaliat ini akan masuk di situ nanti. Seperti itu.
1: Jadi yang pertama tuh tempat apa ini, Bang? Namanya
0: ada, kalau Dayak Kanayat itu sih biasanya ini sebenarnya banyak sebutan ini kan. Sugeng Gaik atau Sungai Gaik atau Gerbang Awal, tempat pertama yang dilalui setelah roh berpisah dari jasad fisiknya. Ini kalau perjalanan ke sudah mulai masuk perjalanannya. Boleh kita inventarisir lebih dalam lagi sebenarnya kan.
1: Kita
0: tidak memungkiri sebenarnya budaya Dayak Kanayat ini sangat minim literasi.
1: Iya.
0: Banyak kita dapat ini dari pengalaman pribadi.
1: Tutur
0: dari orang-orang tua, pengalaman pribadi. Tutur orang tua dan sedikit saja literasi yang ada atau dokumen yang ada,
1: dan sudah jarang untuk bisa masyarakat Kanayat sendiri untuk bisa baliat itu sudah
0: pamaliat sekarang susah sekali mencarinya. Dan ini yang kita sampaikan ini adalah budaya yang kadang-kadang budaya itu tidak terpakai lagi karena tidak sesuai dengan zaman. Tetapi harus tetap kita ketahui. Budaya hilang karena ditelan zaman itu hal biasa. Tetapi jangan sampai budaya hilang karena ketidaktahuan. Nah, ini yang akan menjadi sayang sekali manusia jika budayanya sendiri tidak tahu. Maka inventarisir seperti ini bisa diperlukan.
1: Perlu kita sebut dulu nih, Bang, nama-nama yang tadi, tempat yang sebelum kita menuju ke Subayat tadi, boleh nih disebut nih,
0: kayak biar kita sampaikan setelah lagu. Iya. Kita putar lagu dulu.
1: Baik, sambil nunggu.
0: Oh, pak kena pakai baris kemarin sama dia sendiri mau bayi bur lagi. Tadi dah banyak pak omong-omong, banyak beda pak menyampaikan materi. Diri mau dengar lagu tingkah kok nih bang Padi. Lagu apa kak?
4: Lagu yang diminta tadi tuh tidak ada bang. Jadi yang Padukun ada, kemudian Bahuma ada. Ada Kau Ke Atiku, Baju Merah, kemudian Mbak Ijauh.
0: Oke, Mbak Badukun lah ya.
4: Badukun.
0: Kita putarkan lagu sesuai tema kita malam hari ini. Badukun. Segenap pagi waris kamu bersama Diat. Kami dari studio mengucapkan salam.

0: Baik, sekarang pagi baris kamar sama dia tengku tadi lagu nang tadi nang haratan ku harap lagu ku bisa ngibur diri semuanya. Pada malam
1: materi hari ini
0: pada malam hari ini gua aku mau nyimpadu. Mau nyimpadu ayuk ayuk hidup. Nyimpada WST WST nang ada ka awek kemuda. Nang ada ka ketengau nang malam hari ini dinya kita ngaratin siaran muda ada kana yat. Nah, semoga betul beringak betul berhen tetap sehat selalu. Kita enak nyimpada.
1: aku nyimpada lakiku gak nang jauh sini kan naon. Semoga sehat-sehat. Aman.
0: Ada baju bata.
1: Ada baju bata. Yang penting aku enak badu.
0: Baik, saya nak pagi waris kamar sama diat. Waktu nang matamuan diri, waktu gak nang memisatna diri. Wah, tiba saatnya diri dan mau barara pada malam hari ini an. Diri batamu lagi setiap 2 minggu sekali. Artinya malam Rabu nian diri nana, malam Rabu sote nyagi. Menpanyiarkan ayat yang lainnya ada di jadwal. Usahakan apa nangar. Semoga diri semua sehat selalu.
1: Semoga materi ini uga jadi nambah makin nambah pengetahuan, ngingatan kembali lagi pagi waris nang dari kanayat kanaun tentang budaya diri, harta kekayaan bangsa bisa dilestarikan.
0: Dari budaya daerah menjadi budaya nasional dan menjadi kekayaan budaya bangsa. Materi ini sebenarnya kalau dikupas makin panjang, makin lama, dan setiap subsuku nang kakanayat mempunyai sabutan-sabutan masing-masing. Karena dari nuan subsuku daya kanayatnya luas sekali. Jadi pasti ada perbedaan saibet-saibet, tetapi nak jauh lah ya. Dan malam hari ini kami naapnya secara universal, secara menyeluruh lah, ya kan? Dan akan bisa didalami dalam materi-materi lainnya lagi. Baik, saya lewat dulu penjelasan kami. Segenap pagi waris, aku Henry.
1: Yasinta.
0: Penyiar kita malam hari ini mau undur diri. Adil Kak Talino, Baculamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.
1: Arus.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dengan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di Ruang Rindu dan kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Elis.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Senai.
0: Baik, untuk lagu-lagunya silakan disimak terlebih dahulu. Ada dari miliknya Tagor, ada Ria Resti, ada Tommy Jepisa, ada Vina Panduwinata, ada Teti Kadi, ada Rati Purwasih, ada Pambers, ada Obi Mesak.
1: Dari Tagor aja.
0: Tagor.
1: Iya.
0: Baik.
1: Spesialnya buat Ayok Adar Sengewang, buat Usu di Sambas, buat satu-satu yang lagi buat Mama Ali ada dapat tunggu aja. Selamat malam Kak Ile.
0: Baik, terima kasih, selamat malam kembali. Lanjut lagi pendengar, bagi Anda yang bergabung kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo. Baik, silakan dicoba kembali di 0565247774 di Ruang Rindu. Dan untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja di malam ini. Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi di Tenyong Baung.
0: Baik, silakan. Lagu-lagunya mau pilih yang mana?
2: Dari Biasa Sunata, tidak ada, Kak.
0: Dari Biasa Sunata. Dari siapa?
2: Betaria Sonata, ada, Kak.
0: Betaria Sonata? Tidak ada.
2: Dari siapa tadi?
0: Yang ada Ruth Sahanaya, kemudian Ria Resti, Tommy Jepisa, Vina Panduwinata, kemudian ada dari Rati Purwasih, Pambers.
2: Purwasih aja.
0: Baik.
2: Nah, lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lompah. Semoga saya selalu sama keluarganya. Buat Pak Jumera juga di Lompah. Semoga saya selalu juga sama keluarganya. Nah, buat Kailin juga. Semoga sehat selalu sama keluarganya. Selamat. Buat Kailin selamat bertugas. Saya selalu buat rumah berhati. Selamat malam pulang. Hati-hati nanti.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Pak Amin Kelam.
0: Siapa?
3: Pak Amin Kelam.
0: Pak Amin.
3: Ya.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
3: Lagu Obi Mesak.
0: Obi Mesak, baik.
3: Aku mau nanya ini, Mbak, nanti malam ada itu, main bola kah?
0: Ada, jam 2.
3: Jam 2 ya?
0: Iya, iya.
3: Ini pertandingan terakhir kah?
0: Iya.
3: Itu final. Siapa Prancis sama Spanyol kan?
0: Iya, betul.
3: Wah, ini tarungan habis-habisan ini
0: nanti. Iya, nanti di monitor aja, Pak.
3: Iya, aku dengar aja di
0: Rio. Oh iya, baik. Iya, iya.
3: Karena takut aku ke situ tengah malam, Pak. Ada kan di situ di layar.
0: Iya, betul. Iya.
3: Sama aja, Pak, dengar radio didengar. ada itu ngomong ini.
0: Iya, betul. Iya, nanti di monitor saja ya, Pak, ya.
3: Iya,
0: iya. Baik. Selamat malam, Pak. Ayo, selamat malam. Terima kasih ya. Baik, pecinta bola berarti Pak Amin ini ya. Nanti di monitor kita siaran langsung juga. Baik, di sesi yang pertama sudah ada 3 orang penelpon kita pendengar. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ini beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting

0: Pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu untuk lagu-lagu nostalgia, kami nantikan Anda di 0565247774. Baik, selanjutnya, halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa?
1: Lagunya dari Pandu Winata.
0: Pandu Winata.
1: Pandu Winata apa tadi?
0: Wina Pandu Winata.
1: Iya, apa judul lagunya?
0: Judulnya September Ceria.
1: Ah, itu ya, Kak.
0: Baik.
1: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi dari Tanjung Bawang. Semoga ada terhibur dan sehat juga. Iya, salamnya buat Nora ini di RB. Semoga dia sehat juga dan terhibur. Buat kakak, selamat segera sehat selalu ya, Kak.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam.

0: Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini setelah Bu Bilin dilempah. Kami nantikan Anda di 0565-24774. Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Boy di Balai Sepua.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Apa lagu yang ada ya, Kak?
0: Untuk lagu-lagunya ada Obi Mesak, ada Vina Panduwinata, ada Ruth Sahanaya, ada Ria Resti, ada Tommy Jepisa, Teti Kadi, ada Pambers.
1: Cinta dan Permata ada enggak, Pak?
0: Cinta dan Permata? Tidak ada.
1: Tidak ada ya.
0: Mm-mm.
1: Tentara Cinta?
0: Juga enggak ada. Yang saya sebutkan yang ada.
1: Oh, lagu apa tadi ya?
0: Pilih yang mana?
1: Pilih Obi Mesak ada nggak?
0: Obi Mesak ada.
1: Apa lah judulnya?
0: Judulnya Juwita.
1: Ah itu ya.
0: Mm-mm.
1: Juwita ya.
0: Baik, itu saja.
1: Boleh kirim salam nggak?
0: Silakan.
1: Kirim salam sama tuh Bang Adi di Kayanulu, dengan Dino di Tebida, dengan Amin juga di Kayan Hilir. Semoga mereka sehat-sehat selalu. Sudah lama kami tidak ketemu. Itu aja, Kak. Buat kakak yang membawa acara itu, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Sudah lalu, Kak.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya, pendengar, silakan. Ada siapa lagi yang mau bergabung di malam hari ini? Kami nantikan Anda di 0565-24774.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu silakan. Masih ada waktu dan untuk lagu-lagunya juga sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja. Di malam hari ini dari miliknya Ruth Sahanaya, ada Ria Resti, ada Tommy J. Pisa, ada Titi Kadi, ada Rahmat Kartolo, sama dari miliknya Pambers. Nah, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Kak Elen?
0: Kabarnya baik. Pak Jumira, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik.
1: Keluarganya sehat.
0: Sehat.
1: Lagunya apa-apa tuh Kak Herlinda?
0: Lagunya ada Ruth Sahanaya, ada Ria Resti, ada Tommy J. Pisang, ada Titi Kadi, ada Rahmat Kartolo, sama Pambers.
1: Nah, itu yang nomor 3 tuh.
0: Dari miliknya Tommy J. Pisang ya?
1: Tau.
0: Baik.
1: Nah, itu aja Kak Elin. Semoga Kak Elin sekeluarga tetap sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumira, pendengar setia kita di malam hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan coba menyapa kembali di 0565247774. Yang dari Sambas belum ada bergabung di malam hari ini ya. Biasanya dari Sambas ada si siapa itu? Selain Wanusu ada si satu lagi, ada Alimin. Baik, kita nantikan Anda pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda pendengar. Sebelum kita putarkan lagu tadi yang sudah di request sama Pak Jumira yang ada di Lombok, di 0565 247774 pendengar.

Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Tadi ada siapa di sana ya? Sudah kembali terputus di 0565 247774 pendengar.

0: Pro 1
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten

0: menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Alimin.
1: Alimin, oh Alimin, baru aja disebut tadi.
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Alimin?
2: Alhamdulillah Kak, sehat.
1: Sehat ya. Lagunya mau pilih lagu apa?
2: Yang belum di request Kak.
1: Yang belum di request, bentar ya, apa aja tadi ya. Ini ada dari miliknya Ruth Sahanaya, ada Ria Resti, ada Teti Kadi, ada Rahmat Kartolo, ada Pambers.
2: Ruth Sahanaya aja Kak.
1: Oke, nanti ditunggu ya.
2: Iya.
1: Baik. Ada salamnya?
2: RRI Sintang yang lagi mendengarkan, selamat mendengarkan. Buat kakaknya selalu sehat.
1: Oke, okay, amin.
2: Terima kasih Kak ya.
1: Yo, terima kasih kembali. Selamat malam. Pendengar setia kita juga ada Alimi di Sambas yang sudah bergabung. Lanjut lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Eli.
1: Iya, apa kabar Bu Ros?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Syukurlah.
3: Lagu apa ada Kak Eli?
1: Lagunya masih ada Ria Resti, Teti Kadi, Rahmat Kartolo, Pambers.
3: Pambers apa judul Kak Eli?
1: Judulnya Aku Tetap Milikmu.
3: Iyalah,
1: karena
3: aku sudah milik kaki kan.
1: Iyalah.
3: Tadi kan gak dengar Kak Eli nunggu kalau kan cucu.
1: Oh radio, iya Kak.
3: Tuh dari atas turun tuh ganggu kamera kaki
1: tapi
3: itu
1: kan
3: bang. Oh ya. Tuh siapa tuh kayak ngupet dia. Kalau loncat-loncat dia itu disilam.
1: Baik.
3: Belum lah ya kayak lain. Jadi kalau di mana Mimi dengan kakek.
1: Iyalah.
3: Itu Kak Elin ya.
1: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat malam kembali Bu Ros. Baik, ada Bu Ros di Dara Juanti ya. Si ini belum gabung ya, Mbak Yanti belum gabung. Terus ada Mama Alma atau Bi Iyem. Baik, kita sapa kembali. Halo, selamat malam.
4: Halo, malam juga.
1: Baik, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ayuk di Semeluang.
1: Ayuk.
4: Iya.
1: Baik. Silakan mau pilih lagu apa?
4: Apa lagu yang belum diputar, Kak?
1: Yang belum diputar ada Ruth Sahanaya, ada Pambers, ada Ria Resti, ada Teti Kadi, ada Rahmat Kartolo.
4: Ayam terakhir aja lah.
1: Yang terakhir?
4: Iya.
1: Baik.
4: Apa judulnya, Kak?
1: Malam Sunyi.
4: Iyalah.
1: Itu saja.
4: Iya.
1: Baik. Iya. Terima kasih. Selamat malam kembali. Dan pendengar sudah ada 3 orang penelpon di sesi yang ketiga. Kembali kita dengarkan terlebih dahulu. Tadi beberapa buah lagu sudah di request sama pendengar kita.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan selamat beristirahat di malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya di malam hari ini masih ada waktu beberapa menit lagi. Bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia masih bisa Anda request, masih bisa Anda pilih, ada Ria Resti, ada Titi Kadi, ada Krisya, sama Betaria Sonata.

0: Pro 1
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke.
0: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini untuk di Ruang Rindu, kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Selanjutnya kami hadirkan sesaat lagi jazz musik ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk

digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cahayaku.

rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

0: ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
1: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Oke, makasih. Terima kasih.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisno, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan

dan Spanyol ini, dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda kembali kami rekan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang ditangkap ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkat ya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Iya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang.
1: Okay.
2: Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
1: Okay.
2: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
1: Dan
2: ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain, coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Sebenarnya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi, kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya?
1: Misalnya kader ini terkena
2: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga, Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya Pak, dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
1: pencalonan
2: kontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
2: ini? PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga. Cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati apa dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
2: Sukses selalu, selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
3: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus, kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Ya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya. Kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. Sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
1: Yeah.
6: Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
1: Yeah.
6: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
1: Yeah.
6: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya.
6: Banyak.
1: Ya, tapi kalau kita lihat ini, Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
1: Yeah.
6: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih-lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
1: Yeah.
6: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya, di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
6: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Oke. Okay.
6: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakannya. Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan, akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, Mas Lukman ya, jadi akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
6: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
1: Baik.
6: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
6: Begitu
1: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
6: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
6: Selamat malam,
1: salam
6: sehat untuk semuanya.
1: Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
7: Catatan Peristiwa. Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
8: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
8: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga

0: masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisihan grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik ketahanan kedua tim semakin ke sini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin ke sini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Gitu. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan, ada dua Spanyol, dua Prancis, silakan.
0: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka saling menyerang, walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu. Misalnya di Prancis ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal, yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
0: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
0: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
1: Ya.
0: Inggris satu kali di tahun 1966, Argentina tiga kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu, 2022, Prancis dua kali, 98, dan 2018, kemudian satu lagi, Spanyol satu kali, 2010. Artinya, selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
0: Sama-sama. Ya.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Ya.
0: Terima kasih.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardi.

0: keyakinannya kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu, Mbak.
1: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
0: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
0: Mahasiswi
1: ya, 10 mahasiswi. Iya. Nah,
0: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
0: Iya, modus yang dilakukan pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
1: bisa dimengerti.
0: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya, Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu, Mbak.
1: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
0: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan, kira-kira. Ada yang bulan April, kira-kira seperti itu.
1: Oke, sampai saat ini proses berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
0: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini, Pak, biar kita luruskan.
1: Silakan.
0: Ya, kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
1: Okay.
0: Nah, ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah, sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
1: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
0: Nah, yang pertama, kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui melalui Instagram resmi P2K USU, gitu ya. Itu bisa dipantau. Dan juga per hari ini ketika ada jurnalis, bahkan RRI ya, menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita, gitu, bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu, Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya, mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi

0: dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu, Mbak.
1: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal, begitu, Pak Irsan?
0: Bukan investigasi, Mbak. Kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah, ini kita dilaporkan, gitu. Kalau investigasi, ini ada yang melaporkan.
1: Okay.
0: Nah, kita berdasarkan laporan itulah kita kita tindak lanjuti, seperti itu, Mbak.
1: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini, dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
0: Iya, upaya kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati. Nah, itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi, Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali, Mbak. Ketika, misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO. Sanksi sedang itu skorsing. Sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati, tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu, Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai, gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu, Mbak.
1: Baik, kan ini juga beredar ya di media sosial, ramai waktu di awal, dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari boleh saya bilang para korban. Seperti apa tanggapannya?
0: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu, dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang, sudah kita surati.
1: Ini surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
0: Udah surat yang kedua.
1: Kedua ya, berarti ditunggu sampai dengan surat yang ketiga, begitu?
0: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu, kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada kesimpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
1: Okay, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
0: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke 10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologi. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Irsan.
0: Himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita, civitas akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan dan saling memajukan universitas, seperti itu Mbak.
1: Baik, Pak Irsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Irsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
4: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama.

0: materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.

0: Pak Asep.
1: Mbak Risti.
0: Iya, Pak Asep. Kejadian ini bukan yang pertama kali, bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga sexual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan
1: Baik.
0: Anda?
1: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan undang-undang tindak pidana cegahan kekerasan seksual ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022.
0: Jadi,
1: ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab, kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang Mbak. Kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual? Itu yang pertama, yang sering terjadi, apalagi di dunia kampus ya. Saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa. Orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya. Victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya jangan hanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal, atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan kejadian yang tidak kita duga, itu sama, jadi kita harus paham soal ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu Mbak, yang masuk kategori itu harus paham, karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor, kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya Mbak, ya itu yang kedua Mbak. Kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih. Jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini, kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya Mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas TPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjadi reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting. Yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian Mbak. Tadi ada empat saya pikir. Kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi, penyebab dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk empat hal yang tadi. Demikian Mbak.
0: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban tadi, peran utama kita?
1: Penting Mbak, karena di kasus ini kita harus sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan terlapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman, karena begini Mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya Mbak, orang kejadian sudah cerita ulang aja udah hal yang luar biasa, ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul, jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi Mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting, jadi hari ini harus ada investigasi profesional Mbak, dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi, bahkan harus sangat silent Mbak, keep. Jadi benar-benar tidak terlacak, terutama oleh pelaku, karena pelaku pasti kan akan mencari cara, kan yang tadi saya bilang relasi kuasa, ada korban yang gak berani lapor karena udah punya kartu asnisi ini, entah-entah nanti ada ancaman akan disebar atau nanti diancam, apapun itu yang kemudian jadi tidak ada korban, sehingga kemudian proses penindakan jadi tidak jalan kan, karena kurang bukti. Nah jadi habis-habis langkah yang dilakukan harus ada investigasi profesional, kemudian juga tadi Satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional, melindungi korban, dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya Mbak, dan tegas. Saya pikir untuk poin kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya Mbak ya, terus disosialisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga sekali lagi kita sangat paham mana ketika ada gejala kita sudah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan, karena saya juga pelaku, maaf. Saya juga adalah sering di KRL Pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu jadi juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi di situ kan ada
0: dan mungkin juga bagi para penyintas ya bisa membagikan penyintas, edukasi betul. Begitu ya supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama kita perangi begitu betul, ya Mbak. Ada jadi, himbauan betul. Mungkin Pak Asep betul, untuk Mbak. Seluruh masyarakat terutama untuk baik. Kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, baik. Mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan.
1: Yang lemah Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Mbak ya, bahwa kita punya hak yang dilindungi. Jadi jangan takut lawan, laporkan kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi Mbak, betul-betul sangat terlindungi, datang sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learn, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain, kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, di informasi saja, para pelaku itu di flyer, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja Mbak dipang-pang. Para pelaku di tahun 2005-2006 sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku, bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Asep, pengamat pendidikan Asep Sapaat.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 15 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Bagi Anda yang baru saja menjalankan aktivitasnya di Sintang pagi ini, kembali penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana lil iman wa waffaqana lil islam wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima uhliqa wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا من مقاليد الخير كله بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setiap program Mutiara Pagi Islam RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi seluruh larangan-larangan-Nya. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kebahagiaan akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah akhlak mulia yang menjadi kekuatan hati setiap orang yang beriman, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang menghadapi persoalan rumah tangga, ada pula yang sedang menanti keberhasilan usaha atau pendidikan anak-anaknya. Dalam menghadapi semua itu, Islam mengajarkan satu sikap agung, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Tawakal adalah menyerahkan hasil segala ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Allah tidak mengatakan bertawakallah terlebih dahulu, tetapi Allah memerintahkan agar seseorang berazam, berusaha, berikhtiar, kemudian setelah itu bertawakal. Inilah ajaran Islam yang sempurna. Seorang petani harus mengolah sawahnya, menanam benih, memberi pupuk, dan menjaga tanamannya. Setelah semua usaha dilakukan, ia bertawakal kepada Allah agar diberi hujan yang cukup dan hasil panen yang melimpah. Seorang pedagang harus bekerja dengan jujur, ramah kepada pembeli, menjaga kualitas dagangannya, lalu bertawakal kepada Allah agar usahanya diberkahi.
Seorang pelajar harus belajar.

0: dengan sungguh-sungguh, rajin membaca, disiplin, kemudian bertawakal kepada Allah agar memperoleh hasil terbaik. Begitulah makna tawakal yang benar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pelajaran yang sangat indah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la ruzziqtum kama yurzaqut thairu tahdu himasun wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari ia keluar dalam keadaan lapar, dan sore hari kembali dalam keadaan kenyang. Perhatikanlah burung. Burung tidak hanya diam di sarangnya menunggu makanan datang. Sejak pagi ia terbang mencari makan. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia berusaha. Namun setelah berusaha, ia tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikatnya tawakal. Saudara-saudaraku pendengar RRI Sintang rahimakumullah, banyak orang yang salah memahami tawakal. Ada yang berkata, "Saya tawakal saja," tetapi ia tidak mau bekerja. Ada yang ingin lulus ujian tetapi tidak pernah belajar. Ada yang berharap usahanya maju tetapi malas membuka tokonya. Ini bukan tawakal, melainkan meninggalkan ikhtiar. Para ulama menjelaskan bahwa tawakal memiliki dua sayap yang tidak boleh dipisahkan, yaitu ikhtiar dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa usaha, tawakal menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Tanpa tawakal, usaha akan melahirkan kesombongan dan kegelisahan. Karena itu, tawakal menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Tanpa tawakal, usaha akan melahirkan kesombongan dan kegelisahan. Karena itu seorang mukmin akan selalu bekerja keras, namun hatinya tanpa tetap tenang. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika belum berhasil, ia bersabar. Sebab ia yakin bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik bagi hambanya. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, di zaman sekarang ini, banyak orang hidup dalam kecemasan. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, takut gagal dalam usaha, takut masa depan anak-anaknya, bahkan takut menghadapi hari esok. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berikhtiar dengan sungguh-sungguh, kemudian menggantungkan seluruh harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita memahami makna tawakal, dalil-dalilnya dan meneladani kisah para nabi, sekarang marilah kita renungkan apa saja buah yang akan dirasakan oleh orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Tentunya sangatlah banyak. Yang pertama yaitu akan memperoleh kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua manusia mendapatkan cinta Allah, akan tetapi Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertawakal. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bayangkan, jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan, diberi petunjuk, dimudahkan urusannya, dan diberi kekuatan menghadapi berbagai ujian. Yang kedua, yaitu hati akan menjadi tenang. Banyak orang memiliki harta yang berlimpah, tetapi hidupnya penuh dengan kesemasan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun wajahnya teduh dan hatinya damai. Mengapa? Karena ia percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Orang yang bertawakal akan berkata, ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Hasilnya aku serahkan kepadamu. Kalimat ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan iman. Yang ketiga, yaitu dijauhkan dari sifat putus asa. Seorang mukmin tidak boleh berputus asa. Gagal bukan berarti Allah membenci kita. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kesabaran, memperbaiki niat kita, atau menyiapkan nikmat yang lebih besar daripada waktu yang paling tepat. Karena itu, jangan pernah berkata semua sudah berakhir. Katakanlah, selama Allah masih membuka pintu kehidupan, masih ada harapan. Yang keempat, yaitu bertambah semangat dalam beribadah. Orang yang bertawakal menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Karena itu, ia semakin rajin sholat, memperbanyak doa, membaca Al-Quran, bersedekah, dan memperbaiki akhlaknya. Ia tidak hanya meminta kepada Allah ketika mengalami kesulitan, tetapi juga selalu bersyukur ketika memperoleh kemudahan. Saudara-saudaraku, pendengar dari Sintang yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita termasuk orang yang bertawakal? Karena di antara tanda-tandanya ialah, yang pertama tentunya dia orang rajin berusaha dan tidak malas. Yang kedua, selalu berdoa sebelum dan sesudah berikhtiar. Yang ketiga, tidak bergantung kepada manusia, melebihi ketergantungannya kepada Allah. Yang keempat, yaitu bersyukur ketika berhasil. Dan yang kelima, bersabar ketika belum berhasil. Dan selanjutnya yang keenam, tidak mudah mengeluh. Dan yang ketujuh, optimis menghadapi masa depan. Dan tentunya yang selanjutnya, yaitu meyakini bahwa semua keputusan Allah mengandung hikmah. Pendengar yang berbahagia, ada beberapa kesalahan yang perlu kita hindari. Ada orang yang berkata, saya bertawakal tetapi tidak mau bekerja. Ada yang berkata, kalau Allah menghendaki saya kaya, pasti kaya, padahal ia tidak pernah berusaha. Ada pula yang sudah bekerja keras tetapi melupakan doa dan merasa keberhasilannya semata-mata karena kepintarannya. Kedua sikap ini adalah sangat tidak benar. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Saudara-saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya di dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak sekali tentang dalil-dalil bertawakal kepada Allah. pertama yang dikutip di Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang mana di dalam ayat tersebut mempunyai beberapa kandungan. Yang pertama yaitu berusaha dan mengambil keputusan harus didahului dengan pertimbangan yang matang. Dan juga setelah berusaha, seorang mukmin wajib bertawakal kepada Allah. Dan juga tentunya bagi orang yang bertawakal akan memperoleh kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ada dalil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah akan menjamin pertolongan dan kecukupan bagi orang yang benar-benar bertawakal setelah berusaha. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga banyak yang menunjukkan tentang pentingnya kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang tadi sudah saya sampaikan di dalam pertama, yang menemukannya arti seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Yang mana di dalam kandungan hadis ini, burung tetap keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Hal ini tentunya mengajarkan bahwa tawakal selalu disertai dengan usaha. Pendengar Ari Sintang, dimanapun Anda berada, ada banyak hikmah apabila kita ini senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penyerahan diri kepada Allah. Yang pertama, tentunya akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan firman-Nya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal menunjukkan keimanan yang kuat kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong dan pengatur kehidupan. Kita bisa mengambil contoh seorang siswa belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa sebelum ujian, lalu menerima hasilnya dengan lapang dada. Yang kedua yaitu hati akan menjadi tenang. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Di dalam penjelasan ayat tersebut, orang yang bertawakal tidak mudah cemas karena yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Bisa kita ambil contoh seorang yang telah mengikuti wawancara kerja menunggu hasil dengan tenang sambil terus berdoa. Yang ketiga, apabila kita mau bertawakal, tentunya akan menumbuhkan kesabaran. Di dalam Al-Quran disebutkan, Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah, hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal membuat seseorang mampu bersabar ketika menghadapi ujian, karena ia yakin semua telah diatur oleh Allah. Bisa diambil contoh, seorang pedagang mengalami kerugian, tetapi tetap bekerja keras dan tidak pernah putus asa. Yang keempat, daripada hikmah, kita bertawakal, yaitu tentunya menumbuhkan sikap optimis. Di dalam Al-Quran disebutkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Orang yang bertawakal selalu memiliki harapan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mudah menyerah. Bisa diambil contoh, seorang atlet yang kalah dalam pertandingan tetap berlatih untuk kompetisi berikutnya. Selanjutnya, yaitu menghindarkan dari putus asa. Di dalam Al-Quran disebutkan, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal melahirkan keyakinan bahwa rahmat Allah selalu terbuka bagi hambanya. Bisa diambil contoh, seorang petani yang gagal panen tetap berusaha menanam kembali sambil memohon pertolongan kepada Allah. Yang selanjutnya, yaitu bisa memperkuat keimanan. Di dalam Al-Quran disebutkan, Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Semakin seseorang bertawakal, semakin kuat keyakinannya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita ambil contoh, ada pasien yang mengikuti pengobatan sesuai anjuran dokter sambil meyakini bahwa kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, daripada hikmah kita bertawakal, yaitu akan menjadikan seseorang rendah hati. Di dalam Al-Quran disebutkan, Waman nasru illa min indillah. Dan kemenangan itu hanyalah datang dari Allah. Keberhasilan yang diperoleh dipandang sebagai karunia Allah, sehingga tidak menimbulkan kesombongan. Bisa diambil contoh, yaitu seorang juara kelas tetap rendah hati dan mengucapkan syukur kepada Allah atas prestasinya. Yang selanjutnya, yaitu bisa mendatangkan rezeki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi disebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi, la ruziqtum kama yurzaqut thair." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki. Di dalam hadis tersebut, Allah menjanjikan rezeki kepada orang yang bertawakal. Namun rezeki itu diraih melalui usaha yang halal, berdoa, dan juga harus disertai dengan kesabaran. Bisa diambil contoh, seorang pedagang selalu jujur dalam berdagang, bekerja keras, kemudian menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Dan juga tentunya di dalam menerapkan tawakal kepada Allah, hendaknya harus ada berusaha secara sungguh-sungguh dan juga harus mau berdoa sebelum dan sesudah berusaha, dan juga harus senantiasa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyerahkan hasil kepada Allah, dan juga hendaknya bersabar apabila hasil belum sesuai harapan. Tentunya juga harus mau bersyukur ketika berhasil, dan juga tidak sombong atas keberhasilannya, dan juga harus terus berikhtiar tanpa mengenal putus asa. Tawakal merupakan salah satu akhlak mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Tawakal bukanlah sikap pasif, melainkan perpaduan antara ikhtiar, doa, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal akan memperoleh banyak hikmah, seperti dicintai Allah, hati menjadi tenang, memiliki kesabaran dan optimisme, terhindar dari putus asa, semakin kuat imannya, bersikap rendah hati, serta memperoleh pertolongan dan rezeki dari Allah sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudaraku, pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun kita mengenal Zat yang mengatur hari esok. Kita tidak mengetahui bagaimana jalan rezeki kita, tetapi kita mengenal Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kita tidak mampu menolak semua musibah, tetapi kita mempunyai Rob yang Maha Melindungi. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan usaha, jangan pernah meninggalkan doa, dan jangan pernah meninggalkan tawakal. Ingatlah, sebesar apapun masalah kita, Allah jauh lebih besar. Sesulit apapun jalan hidup kita, rahmat Allah jauh lebih luas. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keberkahan. Semoga setiap usaha kita menjadi ibadah. Semoga setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua, termasuk hamba-hamba Allah yang bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Marilah kita akhiri dengan membacakan doa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa tawakkulan 'alaika haqqat tawakkul wa rizqan halalan wasi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa khtim lana bil husna wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, tawakal yang sejati kepadamu, rezeki yang halal lagi luas, hati yang khusyuk, amal yang engkau terima. Akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh dengan rahmatmu, dengan rahmatmu wahai Dat yang Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Sanitary landfill itu berubah dari open dumping sekarang kan begitu ditumpahkan sampah tidak ditutup atau ditimbun.
3: Datangnya dari Januari sampai dengan sekarang ini ada satu anak SD. Nah, jadi kalau ini kan kalau seperti ini berarti kita harus melakukan pelacakan.

0: Dari kawasan Jalan Yosefa Ngurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 15 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemprosesan akhir atau TPA. Nanak kilometer 7 dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat menggelar FGD di Kabupaten Sintang dalam percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Dalam upaya mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau MHA, serta pengolahan perhutanan sosial, Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. FGD ini merupakan bagian dari asistensi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta implementasi perencanaan terpadu, percepatan pengelolaan perhutanan sosial, dan pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengakuan hak masyarakat adat. Kepala Kantor Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat, Laurentius Tatang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain mendorong penerbitan surat keputusan masyarakat hukum adat dan penetapan hukum adat, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat adat mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.
2: Bagaimana peran pemerintah daerah bisa mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sintang, sehingga nanti masyarakat yang belum bisa mendapat pengakuan baik di SK MHA-nya maupun hutan adat yang sudah

0: mungkin kita bisa saling tanya jawab, kawan-kawan yang punya gagasan, termasuk di sini juga ada bisa menjelaskan dengan masyarakat. Ada pertanggungjawaban saya sebagai kepala daerah, tentu saya harus mampu menjelaskan dengan masyarakat di sekelilingnya, di sekitarnya, apa dampaknya, apa keuntungannya. Jadi bagi mereka itu harus, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan.
1: Melalui FGD ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Sehingga pengelolaan hukum adat dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dina Triana melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus memantapkan persiapan menghadapi Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ 34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 melalui kegiatan ekspos Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ yang digelar di Ruang Rapat Bupati Gedung Pelayanan 1 Atap GPSA Senin kemarin. Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi ini dihadiri pengurus LPTQ, perwakilan OPD termasuk Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu. Nanang Padli serta pihak terkait lainnya, ekspos tersebut membahas kesiapan kafilah mulai dari peserta, pembinaan pendampingan hingga dukungan teknis sebagai upaya memastikan kontingen Kapuas Hulu siap tampil optimal pada MTQ yang akan berlangsung di Kabupaten Kayong Utara. Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemprosesan akhir atau TPA Nenak Kilometer 7 dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Nenak Kilometer 7 dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh daerah menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka paling lambat 31 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrika dalam kegiatan rapat pembahasan rencana pembangunan TPA Sanitary Landfill yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Senin 13 Juli 2026. Meski waktu yang tersisa sangat singkat, Dinas Lingkungan Hidup memastikan seluruh jajaran tetap optimistis untuk mampu mengejar target. Siti menambahkan, anggaran 1,5 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah daerah baru mencakup kebutuhan prioritas. Sementara itu, total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun TPA Sanitary Landfill sesuai standar diperkirakan mencapai sekitar 6 miliar rupiah.
4: Sanitary Landfill itu berubah dari open dumping sekarang kan begitu ditumpahkan sampah tidak ditutup atau ditimbun. Tapi ini prosesnya lewat kontrol landfill dulu, nanti ada hamparan geomembran dulu, baru sampah ditumpahkan, kemudian ditutup dengan tanah. Jadi tidak boleh ada pembuangan terbuka. Kita optimalkan lokasi yang ada dulu. Nanti kita tata yang sudah ada, kan itu ada jalur kiri dan jalur kanan ya penimbunan. Kita fullkan dulu di kiri dengan terasiring dengan ketinggian 10 meter. Luas area yang 3,4 itu kita optimalkan untuk sanitary landfill-nya.
3: Sementara itu Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan, tersedianya anggaran bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembangunan. Menurutnya seluruh tahapan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari. Bupati mengatakan, untuk menutup kekurangan pembiayaan, pemerintah Kabupaten Sintang juga akan menggandeng dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
0: Intinya kita juga mengejar bagaimana apa yang disyaratkan oleh kementerian bisa, khususnya kita Kabupaten Sintang, sudah tidak masalah lagi. Tentu saya berharap kerjasama dari setiap OPD yang berkaitan dengan kegiatan ini, selalu komunikasi hal-hal teknis yang harus dilakukan dalam aturan apa, jangan sampai kita lalai.
3: Transformasi TPA Nenak menjadi sanitary landfill diharapkan

0: menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, ramah lingkungan dan sesuai standar nasional, sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan di tengah masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, secara resmi membuka masa ta'aruf murid Madrasyah Mata Muda tahun pelajaran 2026-2027 di Man 1 Sintang, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum awal bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan madrasyah sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter sebagai bekal menjalani proses pendidikan pelaksanaan Mata Muda. Menetapkan masa ta'aruf sebagai proses pengenalan lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan berorientasi pada penguatan karakter. Dan dalam sambutannya, Hasib Arista mengajak seluruh peserta didik baru menjadikan Mata Muda sebagai langkah awal untuk membangun semangat belajar, meningkatkan kedisiplinan, serta membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Menurutnya, keberhasilan di madrasyah tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari integritas, akhlak, dan kemampuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Program yang dijalankan pemerintah lebih diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada. Kepala Bidang Transmigrasi Disnaketrans Kabupaten Sintang, Agustinus, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang menyebutkan akan ada transmigrasi baru yang ditempatkan di wilayah Sintang. Ia menjelaskan, isu yang berkembang mengenai adanya pemindahan masyarakat dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa ke kawasan transmigrasi di Sintang, tidak benar.
3: Untuk kawasan transmigrasi itu tidak mendatangkan
4: transmigran baru.
3: Ya, transmigran baru. Sesuai aturan dari Presiden nomor 172 dan peraturan dari Menteri Transmigrasi nomor 80 tahun 2024 menyatakan bahwa untuk pengembangan kawasan itu adalah untuk program transmigrasi pembangunan saja yang akan dikembangkan itu. Jadi kalau isu tentang transmigrasi akan pindah masyarakat dari luar ke kawasan itu tidak ada, gitu aja.
2: Agustinus menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, penyediaan sanitasi, sumur, serta infrastruktur penunjang lainnya. Agustinus juga menambahkan pelaksanaan program tersebut saat ini masih difokuskan pada kawasan eks transmigrasi yang telah ada atau satuan pemukiman SP lama, dan kedepannya pihaknya belum mengetahui karena masih menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dian Benyuda melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Guna menjaga kondisivitas wilayah di Kabupaten Melawi, Polsek Kota Baru berkolaborasi bersama Dewan Adat Dayak Kecamatan Tanah Pinoh berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Kapolsek Kota Baru Ibtu Edi Herianto mengatakan langkah yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis kemitraan dalam menjaga Kamtibmas. Menurut Kapolsek, langkah ini penting mengingat tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membantu menjaga keamanan dan penyelesaian permasalahan di desa bersama Polri. Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian. Masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kusprihastono mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas.
4: Belum ada penularan dalam satu misalnya kayak sekolah apa segala itu belum. Tidak ada sih, datangnya dari Januari sampai dengan sekarang ini ada satu anak SD. Nah, jadi kalau begini kan, kalau seperti ini berarti kita harus melakukan pelacakan. Pelacakan minimal itu di SD setempat. Di tempat kita lacak ada enggak suspek yang tanda dan gejalanya sama yang mengarah ke campak. Kalau ada nanti kita akan mengambil sampel. Karena campak ini bisa juga menular melalui saat kita bicara atau droplet gitu kan, sehingga mudah menular.
6: Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Puskesmas Sungai Durian juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan surveillance dan pemantauan di wilayah kerja. Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa di wilayah Puskesmas Sungai Durian Sintang. Suryatini melaporkan.
1: Dan kolaps rem 121 Alam Bana Wanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi sambangi pos Gapma Desa Temajuk Kabupaten Sambas kemarin. Kehadiran Brigjen TNI Purnomo Sidi berserta rombongan melakukan peninjauan. Brigjen TNI Purnomo Sidi menyampaikan bahwa kedatangan kali ini untuk bertatap muka langsung dan memberikan arahan serta motivasi kepada para prajurit yang sedang melaksanakan tugas negara di wilayah perbatasan RI Malaysia. Dan Kolab Kopsrem 121 Alam Bana Wanawai memberikan apresiasi dan semangat atas tugas yang sudah diberikan untuk Kesatuan Yonarmet 19 Bogani atas dedikasi, loyalitas, dan semangat yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI Malaysia. Agar seluruh prajurit agar senantiasa selalu menjaga disiplin dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas serta melaksanakan setiap perintah dengan penuh tanggung jawab, tetap menjaga kesehatan, kebugaran fisik, serta kekompakan dan kebersamaan antar anggota agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal dan menjaga nama baik TNI. Hindari segala bentuk pelanggaran serta jalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah penugasan. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama lintas sektor. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, kesiapsiagaan karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Memang saat ini terjadi musim panas sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bergerak cepat agar kebakaran hutan dan lahan bisa dihindari. Bupati Sintang Bala menerangkan semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang bisa ditekan semaksimal mungkin. Terlebih lagi jika ada masyarakat petani yang membuka lahan dengan cara dibakar untuk dijaga agar tidak menyebar ke lokasi lainnya. Selain itu menyiapkan personil apabila ingin membakar ladang harus bergotong royong dan silih berganti. Ia menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang.
8: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personel apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti. Itu kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu. Karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan itu.
7: Sementara itu, warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
9: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran. Berbagi peran lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat. Ada gerak bersama bagaimana bergotong royong.
7: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanit Samapta Polsek Binjai Hulu menyampaikan pesan-pesan Kantipmas kepada para siswa MTS Al-Ma'arif 2 Dakjaya agar bijak dalam menggunakan media sosial, menghindari perundungan, bullying, penyalahgunaan narkoba, serta selalu menaati peraturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Kapolsek Binjai Hulu Royce Erlando mengatakan kehadiran Kanit Samapta bertujuan untuk mempererat sinergi antara kepolisian dengan pihak sekolah sekaligus memberikan edukasi kepada para peserta didik baru mengenai pentingnya menjaga disiplin, mematuhi peraturan, serta menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja. Ia berharap para siswa dapat memanfaatkan masa belajar dengan sebaik-baiknya, menghormati guru dan orang tua, serta menjadi generasi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan turut menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 15 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemprosesan akhir atau TPA Nenak kilometer 7 dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini bersama saya Budiman Tahir, dan kita lanjutkan terangkan acara berikutnya. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat sudah siap menemani Anda dengan berbagai informasi yang tentunya akan kami suguhkan untuk Anda. Kami atau saya sapa terlebih dahulu satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini. Pertama saya kita ke Sanggau dulu. Ada rekan saya Ismalina di sana. Selamat pagi Isma. Mungkin masih di mute Isma.
2: Oke, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Isma. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya di Antikong, ada Faisal pagi ini. Selamat pagi Faisal.
3: Selamat pagi juga rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa.
0: Baik, terima kasih Faisal. Dan selanjutnya kita menuju ke Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
4: Halo, selamat pagi Budi. Selamat pagi juga rekan-rekan yang lain.
0: Baik, dan selanjutnya saya sapa rekan saya Linda di Sintang. Selamat pagi Linda.
5: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Dan kawan-kawan, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan informasi dari Kota Pontianak terlebih dahulu, di mana pemerintah Kota Pontianak ini terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia. Salah satunya ialah dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Azizul Zikri, yang kini telah berakhir masa tugasnya. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus diperkuat. Menurut Konsul Malaysia Azizul Zikri, hubungannya dengan Pontianak bukan hanya sekedar hubungan diplomatik. Azizul Zikri mengaku selama bertugas hampir 5 tahun di Pontianak telah memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Pontianak. Mulai dari keramahan warga, kekayaan budaya, serta ragam kuliner khas menjadi kesan mendalam yang selalu terkenang. Sedangkan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zikri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan Konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan, mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan informasi lainnya. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu, di mana musim kemarau warga Sanggau irit pakai air sumur. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
2: Ya, rekan Budi, pendengar dan juga teman-teman, informasi dari Sanggau ini terkait dengan musim kemarau yang memaksa sebagian warga di Kabupaten Sanggau beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Salah satu warga Sanggau, Fitri, mengatakan pasokan air dari sumur bor mulai berkurang sehingga penggunaannya harus dihemat. Selain itu, ia juga mengatakan penghematan dilakukan agar persediaan air dari sumur bor tetap mencukupi selama musim kemarau. Selain itu, ia juga menyiapkan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Fitri, hingga saat ini kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa harus membeli air bersih. Ia berharap pasokan air dari sumur bor tetap tersedia hingga musim kemarau berakhir. Ia juga mengaku belum mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih selama musim kemarau. Ia memilih memanfaatkan sumber air yang masih tersedia agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dari Sanggau kita menuju ke Antikong, di mana musim pancaroba Puskesmas Tanjung Sekayam himbau warga untuk waspada penyakit. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
3: Oke, benar sekali rekan Budi, perubahan cuaca pada masa pancaroba berpotensi meningkatkan resiko berbagai penyakit di masyarakat. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Yohana Rima Rian Ayuri, menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian, kebersihan diri menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyakit, terutama gangguan pencernaan seperti diare, Dan masyarakat juga diminta membiasakan mencuci tangan sebelum makan maupun setelah beraktivitas. Budi dan juga rekan-rekan, selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Pola makan bergizi dan waktu istirahat yang cukup dinilai penting agar tubuh tetap fit menghadapi perubahan cuaca. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, dan kita bergeser ke Sambas di mana gerakan ayah mengantar anak ke sekolah mulai diterapkan di Sambas. Orang tua menyambut positif, dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
4: Baik, benar sekali rekan Budi, sejumlah ayah di Kabupaten Sambas baru saja melakukan gerakan ayah mengantar anak yang memang sejak diterapkan di hari Senin kemarin, selain memang telah menjadi rutinitas bagi sebagian keluarga, tapi sebagian yang lain juga menyambut gerakan ini menjadi gerakan yang baru dan katanya menyenangkan. Katanya salah satu warga, Rudi, ini mengatakan memang mengantar anak sekolah sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua, katanya, terutama karena anaknya masih duduk di bangku sekolah. Dan ini dilakukan secara bergantian, biasanya bersama dengan sang istri. Nah, gerakan ayah mengantar anak ini di Kabupaten Sambas juga menjadi tren yang baru, terutama di satu pekan terakhir di sosial media. Banyak istri-istri ataupun ibu-ibu rumah tangga yang mengcapture foto suaminya dengan anaknya yang baru saja melakukan dan mendukung gerakan ayah mengantar anak. Gerakan ini kemudian dipertegas melalui surat edaran tentunya dari Gubernur Kalimantan Barat, dan kemudian diteruskan oleh Bupati Kabupaten Sambas, dan sudah mulai berjalan sejak pekan ini rekan Budi. Dan menyenangkan melihat postingan-postingannya, dan mudah-mudahan program ini dapat berjalan nantinya lebih panjang lagi rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Melawi resmi meluncurkan Posyandu 6 standar pelayanan minimal guna memperluas pelayanan dasar kepada masyarakat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Linda. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat transformasi pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelaksanaan launching Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM, sekaligus pengukuhan tim pembina Posyandu Kecamatan Pino Utara yang berlangsung di Kecamatan Pino Utara Senin 13 Juli 2026. Nah, kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Melawi Dedi Surya Uspayursa, Ketua TP Posyandu Kabupaten Melawi, jajaran organisasi perangkat daerah OPD Camat Pino Utara beserta Porkopimcam, Kepala UPTD Puskesmas Pino Utara, Kepala Desa Sekecamatan Pino Utara, kader Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya. Bupati Melawi menegaskan, transformasi Posyandu merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat hingga tingkat desa dusun. Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah dijangkau, cepat terintegrasi, dan berkualitas. Nah, Posyandu yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih luas. Nah, Bupati menjelaskan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung penyelenggaraan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Nah, dengan transformasi tersebut, Posyandu diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, keberadaan tim pembina Posyandu memiliki peran penting sebagai motor penggerak sekaligus koordinator dalam memastikan pelaksanaan Posyandu berjalan optimal sesuai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pengukuhan TP Posyandu Kecamatan Pino Utara menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, puskesmas, PKK, kader Posyandu, dan seluruh pemangku kepentingan. Nah, selain itu, Bupati mengajak seluruh kepala desa untuk terus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan Posyandu melalui dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan kepada kader. Nah, Posyandu diharapkan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan pelayanan dasar di tingkat desa. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang. Budi.
0: Baik, terima kasih Linda, pendengar dan juga pemirsa serta rekan-rekan. Kita break dulu sejenak, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Wah, Mar, aku kerungu loh salammu, sambo kangen.
9: Sambo-sambo.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo, RRI News.
11: Dan bilang apa lagi dapat sih?
12: RRI Digital saja tuh.
11: Sesekali, yes lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
15: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
16: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, kabar dari Kalbar terus menemani Anda di pagi ini. Masih bersama saya Budiman Tahir dan juga beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan berbagai informasi lainnya yang tentunya kami akan suguhkan untuk Anda. Kita kembali ke Kota Pontianak di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat ini mulai melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji 2026 sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan pada tahun mendatang. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalbar Kamaludin mengatakan evaluasi dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari embarkasi, evaluasi nasional hingga evaluasi internal di lingkungan Kanwil Kemenhaj Kalbar. Kamaludin juga menjelaskan seluruh hasil evaluasi yang ada akan menjadi acuan dalam menyempurnakan pelayanan, pembinaan dan juga perlindungan jemaah haji. Itu dia informasi kedua yang tentunya kami akan sudah hadirkan untuk Anda di pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana BPBD Sanggau catat 200 titik panas selama Juli 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
1: Ya, baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat sebanyak 200 titik panas hingga pertengahan Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, sebaran titik panas hampir terjadi di seluruh kecamatan. Yang mana ia menyebut Kecamatan Meliau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 51 titik. Disusul Kecamatan Noyan dengan 49 titik, sementara titik panas berkategori tinggi dan terdeteksi masing-masing satu titik di Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Noyan. Sigit mengatakan BPBD memperkirakan puncak kemunculan titik panas akan terjadi pada Agustus, sebagaimana pola yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hingga kini BPBD masih memusatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kapuas. Selain itu Sigit juga menambahkan, BPBD telah menangani 4 hingga 5 titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kapuas, termasuk kebakaran di kawasan Semboja di belakang dealer mobil. Hingga saat ini belum ada laporan signifikan dari kecamatan lain yang memerlukan penanganan khusus. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini, kita menuju ke MTKOM, di mana kasus hipertensi di Sanggau masih tinggi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
2: Oke, Budi dan juga rekan-rekan, hipertensi masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Tanjung Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, yaitu ada Yohana Rima Rian Ayuri, menyampaikan kondisi tersebut menunjukkan penyakit tidak menular masih menjadi tantangan kesehatan di tengah masyarakat. Ia menyebut jumlah kunjungan pasien ke puskesmas juga mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juni lalu, kunjungan pasien tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Budi dan juga rekan-rekan, ISPA juga masih menjadi penyakit terbanyak kedua yang ditangani, terutama dipengaruhi kondisi musim. Sementara itu, keluhan nyeri saraf atau neuralgia juga masih cukup sering ditemukan. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa tekanan darah serta menerapkan pola hidup sehat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah meningkatnya kasus hipertensi dan penyakit lainnya di Kabupaten Sanggau. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikon. Kita menuju ke Sintang, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang menemukan kasus campak baru dan menghimbau masyarakat untuk waspada. Informasi ini kita dengarkan bersama Linda. Silakan.
3: Baik, terima kasih Budi untuk informasi terakhir di pagi hari ini, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang ini mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kosprihastono, mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas. Nah, kepada masyarakat saya menghimbau agar tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengenali ciri-ciri penyakit campak. Penyakit campak bisa menular melalui percikan air liur yang sudah terinfeksi penyakit campak. Nah, dikatakan Dimas, penyakit campak bisa saja menular ke semua usia, namun yang rentan kelompok usia anak-anak, jika telah diberikan imunisasi campak, kemungkinan tertular sangat kecil, dan jika tertular juga tidak berbahaya. Untuk itu, imunisasi dasar lengkap terus digalakkan. Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan dan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Nah, langkah-langkah sederhana tersebut dinilai efektif untuk membantu memutus rantai penularan penyakit. Adapun gejala awal campak umumnya ditandai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, kemudian muncul ruam kemerahan yang biasanya berawal dari wajah sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Nah, apabila menemukan gejala tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan pengobatan sendiri, melainkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Puskesmas Sungai Durian Sintang juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan surveillance dan pemantauan di wilayah kerja. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda yang bermaksud dari Sintang, dan kita menuju ke Sambas di mana Dinas Kesehatan Sambas mengingatkan risiko dehidrasi dan head stroke saat cuaca panas. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
4: Benar sekali rekan Budi, cuaca panas yang terjadi di Kabupaten Sambas dan sekitarnya kurang lebih 2 pekan ini ya, memang melanda Kabupaten Sambas tidak hanya meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, tentunya terlebih juga memicu berbagai gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo, sudah mengatakan paparan cuaca panas ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan, kemudian kondisi tersebut juga ditandai dengan kelelahan, katanya kemudian kulit kering, serta memang warna urin yang lebih pekat sebagai gejala dehidrasi. Itu yang kemudian diwaspadai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, jadi diharapkan untuk masyarakat atau menghimbau masyarakat agar tetap tenang katanya, dan memang memperbanyak konsumsi air putih itu yang paling utama, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan dengan cuaca yang sangat terik seperti ini, dan memang segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan akibat cuaca panas, baik itu dia tadi migrain ya, kemudian heat stroke juga, kemudian iritasi kulit dan demam tinggi yang memang sekarang sedang meningkat juga angkanya di Kabupaten Sambas, rekan Budi. Kalau misalnya data dari BMKG, kurang lebih nanti puncaknya cuaca panas ini di bulan Agustus sampai dengan September, rekan Budi, itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menemani saya dari Korwilus Tentara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada Wahyu pada pagi ini.
4: Baik, benar sekali. Oh ya, rekan Budi, saya highlight juga hari ini Kabupaten Sambas merayakan hari perpindahan ibu kotanya, rekan Budi, yang ke-27 ya. Jadi baik, di Sambas hari ini banyak sekali yang pakai baju adat Melayu, baik itu sekolah, kemudian dinas, dan juga perusahaan-perusahaan, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Bayus. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Isma di Sanggau.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Terima kasih juga kepada rekan saya di Antik, ada Faisal.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terakhir ada Herlinda pada pagi ini dari Sintang, terima kasih.
3: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya, rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari